Dan teman Prodi pagi hari ini juga mau nyapa nih teman Prodi yang udah station di WhatsApp Prodi Bandung. Pagi ini ada Ayu. Hai Ayu, gimana nih? How was your morning nih Ayu di pagi hari ini? Apakah hektik ataukah justru lebih slow di hari ini? Dan juga teman Prodi, ya kayaknya dunia sosmed itu lagi dan juga masih menghubung-hubungkan yang juga masih ngobrolin soal nih pernikahannya antara Travis dan juga Taylor Swift. Karena memang belum ada updatean lagi nih teman Prodi, kita hanya bisa tahu dari tamu-tamu yang datang, iya gak sih? Nah teman Prodi ada juga nih dari statement

sih buat kita teman perdua. Tapi kalau kamu nih, kalau misalkan ada hal yang bikin kamu happy atau bikin kamu bahagia, biasanya kamu tipe-tipe orang yang bisa nyimpen atau justru harus dikasih tahu ke orang lain teman perdua? Jujur kayaknya aku lebih ke oversharing sih kalau misalkan aku. Kalau kamu gimana teman perdua?

0: Finio. Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

hanya sekedar upacara bendera. Berdasarkan instruksi terbaru dalam Surat Edaran Kemendikdasmen Nomor 4 Tahun 2026, merujuk pada arahan Presiden Republik Indonesia, upacara bendera di sekolah wajib dilakukan pada pagi hari setiap hari Senin, dan sekarang punya update besar buat karakter pelajar Indonesia makin top tier. Perubahan pertama ada ikrar pelajar Indonesia. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 dibacakan, suara pelajar Indonesia bakal menyatu. Ucapkan dengan lantang 5 janji ini. Kami pelajar Indonesia berikrar untuk 1. Belajar dengan baik. 2. Menghormati orang tua. 3. Menghormati guru. 4. Rukun sama teman. Dan 5. Mencintai tanah air Indonesia. Gak cuma janji, di upacara bendera, pelajar Indonesia bakal menyanyikan lagu baru, judulnya Rukun Sama Teman. Liriknya simpel tapi dalam. Rukun sama teman. Ayo kita rukun sama teman, wajib dinyanyikan bareng-bareng. Upacara bendera, upgrade disiplin dan tanggung jawab. Yuk tunjukkan kita gen emas yang pride sama negara, nasionalis, dan patriotis.

Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Ali Fit Tegar Rajasa. Di film Teman Tegar Merah ini saya berperan sebagai Tegar. Tegar mengucapkan selamat ya untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan ya. Yuk dengerin terus RRI Radio Sepak Bola Dunia 2026.

0: Mau kemana? Udah rapi banget.
1: Udah mulai masuk kerja nih, Kak.
0: Eits, jangan lupa deh. Kalau ke tempat kerja, wajib pakai masker. Rajin cuci tangan dan bawa hand sanitizer. Dan jangan lupa deh, bawa alat makan sendiri ya.
1: Ah, siap, Kakak. Aku berangkat dulu ya.
2: Pakai masker, rajin mencuci tangan, jaga jarak aman, dan konsumsi makanan yang sehat.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2 buat kamu nih yang ngikutin NBA. Jadi teman Pro 2, Mika Arison terpilih aklamasi untuk bisa memimpin Dewan Gubernur dari NBA nih teman Pro 2. Nah jadi ini tuh juga merupakan salah satu informasi terbaru teman Pro 2, karena dipilih juga sebagai ketua Dewan Gubernur NBA yang baru. Dan juga bakalan resmi menjalankan tugasnya setelah rapat Dewan Gubernur pada September 2026 nanti. Jadi walaupun memang masih lama teman Pro, tapi udah diinfokan dari sekarang. Dan juga Arison itu bakalan menggantikan Gubernur Toronto Raptors Larry Tanenbaum yang udah menjabat sejak September 2017 nih. Kira-kira nanti ada perubahan yang signifikan gak ya?

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Here a thousand miles from comfort, we have traveled land and sea. Atau yang kayak gini? All we need is somebody to lean on. Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan

0: roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Teman Pro 2, baru aja nih ada berita kalau misalkan timnas basket putri U18 Indonesia itu menang telak 127-6 atas Oman di FIBA Under 18 Women's Asia Cup 2026. Dan by the way, teman Pro ini juga jadi membuat kita kayak bertanya-tanya gitu kan, sebenarnya bagaimana sih untuk ekstensi timnas basket Indonesia di kancah internasional. Nah, kita sekarang ngobrol barengan sama Kak Afkar sebagai penggemar basket, dan juga Kak Afkar ini juga dia suka main basket. Kita bakalan say hi dulu ke Kak Afkar. Selamat pagi, Kak Afkar.
1: Selamat pagi, Kak.
0: Oke, Kak Afkar, sebelumnya thank you nih udah mau ngobrol di pagi hari ini, karena kita pengen tahu nih pendapat Kak Afkar sebagai penggemar basket nih, Kak, atau basket entusias, gimana nih Kak Afkar melihat perkembangan timnas basket Indonesia yang emang dalam beberapa tahun terakhir nih kayaknya bersinar banget di kancah internasional nih, Kak?
1: Iya, Kak, kalau dari aku sih menurutku perkembangan basket timnas Indonesia sih udah cukup signifikan berubah, ya udah berubah cukup signifikan. Sekarang mereka tuh lebih kayak kompetitif dan juga menunjukkan bahwa mereka tuh bisa memberikan perlawanan yang lebih di kancah internasional, terutama di SEA Games. Karena kalau di Asian Games terlalu tinggi, dan di SEA Games kalau aku lihat dari kemarin sebelum ini itu beberapa kali menyabet gelar medali emas gitu ya di SEA Games, yang putri ataupun putra gitu. Karena sebelum-sebelumnya pasti mentok hanya di perak gitu, karena terbendung oleh Filipina yang sangat dominan gitu ya selama 30 tahun kalau nggak salah. Dan menurutku sebabnya itu karena ada dua, Kak. Ada satu dari pemain naturalisasi, kalau dari cewek itu ada Pierre siapa gitu, terus habis itu dari cowok ada namanya Marques Bolden dan lain-lain gitu, Kak. Menurutku itu sangat berpengaruh sih, karena bisa meningkatkan kepercayaan diri terutama pemain-pemain lokal yang ikut di timnas gitu. Jadi kayak ya lebih pede aja gitu. Terus habis itu ada juga ini, Kak, pemain-pemain ex-NBA yang sekarang lebih banyak berkancah di IBL. Jadi kayak mereka membagikan ilmunya, terus habis itu kayak coaching gitu, kayak ya mereka notabene berasal dari negara-negara yang kayak Amerika Serikat gitu, yang benar-benar gila basket gitu. Jadi kayak ya sangat bagus lah, itu good things untuk timnas Indonesia basket terutama ya.
0: Wow, gitu, jadi Kak. Memang Kak Afkar pun melihat memang ini ada beberapa hal yang membuat bola basket ataupun olahraga basket Indonesia ini memang jadinya maju gitu ya, Kak Afkar ya. Kalau boleh tahu nih, Kak Afkar suka basket dari kapan, Kak?
1: Kalau aku sih dari mulai SMA, Kak. Itu baru terjun ke basket.
0: Oke, dan juga suka main basket ya, Kak Afkar ya?
1: Oh iya, Kak.
0: Oke. Biasanya kalau untuk sekarang, sampai sekarang masih rutin gak nih, Kak, main basketnya?
1: Wah, kalau sekarang agak mut-mutan aja, Kak.
0: Karena
1: iya. Jadi ya sibuk juga, Kak. Jadi cuma weekend aja bisanya.
0: Oke, gitu, jadi Kak. Memang tergantung waktu luangnya kapan gitu ya, berarti ya,
1: iya,
0: Kak.
1: Betul, Kak.
0: Oke, berarti nih sejak SMA nih Kak Afkar juga mengikuti timnas basket Indonesia. Menurut Kakak, apa momen atau pencapaian dari timnas basket yang paling membanggakan gitu sebagai pemerhati basket nasional dan juga penggemar basket nih, Kak Afkar, sejauh ini?
1: Iya, kalau aku lihat sih kemarin di SEA Games Vietnam 2021, tapi diselenggarakan 2022 karena COVID, itu yang timnas basket putra itu berhasil menyabet emas dengan mengalahkan Filipina kalau nggak salah 85-81 itu.
0: Wow.
1: Ketat. Iya, terus habis itu ada ini, Kak, pas berlaga di Asian Games, Asian Games, mereka itu berhasil masuk ke 10 besar top basket Asia gitu ya. Jadi kayak itu termasuk pencapaian juga. Terus ada yang dari putri ini ya, Kak, 2023 di SEA Games Kamboja itu juga berhasil menyabet emas. Terus habis itu ada juga di 2025 di SEA Games Thailand, tapi ini di 3x3, Kak, jadi 3-on-3 gitu. Itu yang putri juga berhasil menyabet emas. Terus habis itu ada juga ini, Kak, kemarin kan kita diamanahi untuk bisa menggelar FIBA World Cup 2023 di Jakarta ya, Kak. Nah itu kan walaupun timnas nggak main, tapi kan dunia tuh bisa melihat bahwa Indonesia tuh ya ada potensi basket dan juga ada vibes basket gitu, Kak.
0: Oke, jadi kalaupun kemarin belum main tapi sudah memperlihatkan bahwa kita tuh siap gitu ya Kak, bukan berarti ya.
1: Siap.
0: Oke, ya. Tinggal nunggu kesempatannya gitu ya Kak ya, mudah-mudahan segera nih Kak ya. Oke, ya. Nah tadi kan Kak Afkar juga sempat bercerita bahwa memang ada faktor dari para pemain naturalisasi, terus juga dari mungkin dari permainan-permainan dari timnas basket di luar negeri gitu ya. Nah menurut Kak Afkar sendiri, apa nih Kak yang bisa menjadi strongest point gitu dari timnas basket Indonesia menurut Kak Afkar?
1: Ya kalau dari aku sih, dari pembinaan usia dini dan regenerasi Kak, terus sekarang tuh lapangan basket kan jarang gitu, jadi kayak ya susah-susah juga kita mau main dari kayak misal sepak bola kan dari kecil udah banyak karena emang lapangan bola tuh gampang kan ditemui. Terus habis itu IBL atau liga profesional basket Indonesia harus lebih apa ya, kompetitif gitu loh, karena jumlah tim yang bertanding sekarang itu tahun ini berkurang kan dari sebelumnya karena masalah finansial.
0: Okay.
1: Gitu kan. Terus habis itu ada mungkin kalau timnas basket Indonesia itu kan dari postur dan fisiknya kalau tak lihat-lihat kayak kurang bisa apa ya, kurang proporsional gitu ya kan, untuk bisa basket karena terlalu pendek dan mungkin ya karena faktor Asia gitu sih, ASEAN gitu terutama. Terus habis itu kurangnya pemain yang berani ini Kak, bermain abroad Kak. Kayak misal kemarin ada nih Abraham Damar Grahita tuh berani ini Kak, berani bermain di Liga Jepang.
0: Oke, bermain di luar itu, gitu ya Kak ya.
1: Iya, itu kan meningkatkan ini Kak, meningkatkan kepercayaan diri dan juga ya menimba banyak ilmu lah dari sana gitu. Terus habis itu yang terakhir, kalau aku lihat-lihat ya Kak, Timnas Basket Indonesia ini beberapa kali ini hanya formalitas untuk ikut apa ya, turnamen basket di ASEAN gitu, kayak cuma yang penting datang dan kurang terlalu bisa mempersiapkan diri gitu Kak, jadi kayak ya kurang enak aja menurutku Kak.
0: Jadi memang hasilnya pun sesuai dengan usaha yang diberikan gitu berarti ya, kelihatannya ya Kak Afkar seperti itu ya.
1: Betul Kak.
0: Oke, nah mungkin untuk dari Kak Afkar sendiri nih Kak, kedepannya apa sih harapan dari Kak Afkar sendiri untuk Timnas Basket Indonesia, dari pendapatnya Kak Afkar boleh deh Kak, silakan.
1: Iya, semakin ini aja Kak, semakin banyak berkompetisi atau uji coba dengan timnas negara lain. Terus habis itu ya lebih bisa mempersiapkan diri, terutama pembinaan usia dini sih Kak, lebih
0: penerusnya ya Kak ya.
1: Iya, itu karena ya kalau stereotip basket di Indonesia kan itu olahraga mahal, jadi kayak
0: iya sih benar. Kayak eksklusif gitu ya Kak ya, jadi susah untuk dimainkan semua orang gitu ya.
1: Betul, itu yang susah banget sih Kak. Padahal sebenarnya modal bola aja sama ring buat sendiri juga bisa sebenarnya itu. Tapi ya karena kita emang dari sananya kurang basket aja ya, semoga ini sih Kak, semoga lebih bagus aja ke depannya sih.
0: Amin. Dan juga pastinya semoga banyak nih penerus-penerus untuk bisa maju gitu ya sebagai Timnas Basket Indonesia dan juga melaju ke kancah internasional ya Kak Afgari. Amin.
1: Betul Kak. Amin.
0: By the way nih Kak Afgar, kalau misalkan teman-teman Pro 2 nih juga sama penggemar basket, boleh enggak di-spill sosial medianya Kak Afgar biar bisa di-follow sama teman-teman Pro 2 yang mungkin juga punya kesukaan yang sama terhadap basket?
1: Oke, kalau aku adanya Instagram Kak.
0: Boleh Kak.
1: @raushan.afkr.
0: Oke, jadi boleh di follow ya teman Pro 2 buat kamu-kamu yang suka boleh basket ya. Biar nanti sharingnya juga enak gitu ya Kak Afkar ya.
1: Oke, kita main-main basket bareng lah, boleh lah.
0: Wow, ini nih benar-benar ini banget ya Kak ya, karena kalau misalkan main basket kan gak mungkin sendirian nih, udah dapet temennya satu ya teman Pro 2. Oke nih Kak, oke gitu. Kak Afkar terima kasih banyak ya Kak udah mau sharing pendapatnya dari Kak Afkar juga nih terhadap prestasi dan juga eksistensi dari Timnas Basket Indonesia di kancah internasional. Mudah-mudahan tadi harapannya Kak Afkar juga bisa terkabul ya Kak ya, dan kita semoga bisa segera melihat penampilan performa terbaik dari Timnas Basket Indonesia.
1: Amin.
0: Terima kasih Kak Afkar, selamat beraktivitas ya Kak. Selamat pagi.
1: Oke, pagi juga. Makasih Kak.
0: Sama-sama. Nah, teman Pro 2, kalau tadi kita udah tanya sama Kak Afkar, kalau misalkan menurut kamu gimana teman Pro 2 tentang Timnas Basket Indonesia di kancah internasional? Boleh dong di spill di 0812-6020-9696 atau kamu juga bisa langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat

0: Ya belum Pro 2 di pagi hari ini masih bareng sama Relifa di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Raya happy banget karena pagi hari ini kita bakalan ngobrol barengan sama Teh Yuke Pratami Azahra. Jadi Teh Yuke ini adalah seorang mahasiswa dan kita bakalan ngobrolin soal generasi tanpa korupsi. Kita bakalan say hi dulu ya. Selamat pagi Teh Yuke.
1: Selamat pagi Kak.
0: Oke, ini panggilannya Teh Yuke bener ya?
1: Iya, betul.
0: Oke deh, kalau kayak gitu. Teh Yuke, by the way, kita mau kenalan dulu dong sedikit. Teh Yuke ini berarti mahasiswa semester berapa dan jurusan apa nih, Kak?
1: Oke, jadi saya itu adalah mahasiswa semester 2 dengan jurusan komputerisasi akuntansi di Politeknik TEDC Bandung, Kak.
0: Oke, nah kalau misalkan ngobrolin soal korupsi nih, kalau dari Teh Yuke sendiri mungkin ada suatu hal yang di-concernkan gak sih, Kak, di dalam generasi tanpa korupsi ini dari pengalaman Teh Yuke?
1: Oke, jadi ini menarik ya, Kak, tentang korupsi karena tentunya kami di kalangan mahasiswa itu kalau di kelas gitu ya, apalagi kalau sedang ada mata kuliah kewarganegaraan ya, topik korupsi ini memang sangat-sangat menjadi topik utama gitu ya untuk kami. Nah, jadi korupsi ini tuh di Indonesia sekarang tuh bukan sekedar pelanggaran hukum lagi, tapi sekarang tuh sudah menjadi tantangan kultural ya, Kak, dan sistemik. Tentunya ini sangat serius. Nah, sebenarnya dari kacamata kami nih, Kak, sebagai generasi muda, korupsi ini tuh ya tentunya sebagai pencuri masa depan ya, tentunya karena mulai dari kualitas pendidikan tuh jadi terhambat, terus fasilitas publik tuh jadi kurang optimal, lalu hingga lapangan kerja yang mungkin sekarang tuh jadi ada praktik nepotismenya ya, Kak, atau ada suap-suapnya gitu. Nah, sebagai mahasiswa tuh ada concern yang memang kami jadi sebagai mahasiswa tuh kan jadi gini Kak, korupsi tuh nggak muncul secara instan gitu. Jadi korupsi tuh nggak langsung muncul, tapi dimulai dari korupsi-korupsi kecil.
0: Bener.
1: Nah, ini yang menjadi fokus kami sebagai generasi muda. Boleh saya kasih contoh, Kak?
0: Boleh banget, silakan Kak.
1: Jadi contohnya tuh budaya mencontek nih, Kak. Mencontek tuh kan sebagai apa ya, kalau di kalangan kami para pelajar tuh sudah tidak asing gitu ya, apalagi di musim-musim ujian. Nah, mencontek nih sebagai salah satu awal mula munculnya korupsi-korupsi kecil gitu. Lalu ada contohnya lain, yang lain itu kalau di kalangan mahasiswa tuh ada titip absen gitu ya. Nah, itu Kak.
0: Oke.
1: Itu adalah korupsi-korupsi kecil. Ya.
0: Nah, mungkin ada juga sebagian yang berpikiran bahwa korupsi itu hanya sekedar mungkin dalam bentuk materi atau uang gitu ya. Nah, kalau menurut Kak Yuke gimana nih, Kak? Jika dihubungkan dengan tadi kebiasaan-kebiasaan seperti mencontek ataupun tipsen nih, Kak.
1: Oke. Jadi, Kak, menurut saya korupsi itu bukan hanya tentang uang seperti itu, tapi bahkan korupsi waktu nih. Kalau kita kan, kita sudah janji nih jam segini, ternyata ngaretnya tuh bahkan bisa berjam-jam. Nah, ini tuh adalah korupsi gitu ya kalau menurut saya. Dan ya seperti yang tadi, korupsi-korupsi kecil gitu, atau bahkan praktek suap-menyuap itu kan kayak sebagai jalan instan gitu ya. Jadi sebagai pelajar, sebagai mahasiswa tuh kita diusahakan untuk jangan melakukan itu gitu, karena ya itu adalah cikal bakal koruptor gitu dari situ.
0: Oke, karena kita juga ternyata dari penjelasan Kak Yuke harus tahu juga ada hal-hal yang mungkin tidak bersifat materi tapi bisa menggiring kita untuk terbiasa ada di sifat korupsi gitu berarti ya Kak Yuke ya. Oke,
1: okay. Ya,
0: nah nih Kak, pasti kan kalau misalkan kita ngelihat tentang ataupun ngobrolin soal anti korupsi ini kan sudah ada sejak dulu ya, mungkin sejak kita SD itu sudah ditanamkan gitu ya Kak Yuke. Tapi kalau dari pendapat Kak Yuke pribadi nih Kak, apa sih yang sebenarnya menjadi penghambat gitu loh dari kita mungkin belum terlalu punya sifat anti korupsi dalam diri kita nih Kak?
1: Oke, jadi kalau penghambat gitu ya, nah karena kebiasaan-kebiasaan jujur itu sulit ditanamkan di kita gitu Kak. Jadi mulai dari terkadang ya di dunia pendidikan itu bahkan ada beberapa sistem yang memperbolehkan siswanya gitu untuk untuk mencontek seperti itu demi mendapatkan nilai tinggi, padahal kan bukan hasil nilainya yang kita ingin capai, tapi penguasaan materinya seperti itu. Nah, di kita itu terlalu sangat ingin mencapai nilai tinggi seperti itu. Nah, jadi dari bangku sekolah tuh kita tidak dibiasakan seperti itu, Kak. Jadi lama-lama kebohongan-kebohongan kecil lalu menjadi besar dan akhirnya bisa menjadi korupsi yang besar saat kita mungkin sudah memegang pemerintahan seperti itu, Kak.
0: Oke. Nah, kalau dari Kak Yuka juga nih, Kak, kalau misalkan dalam membentuk kita punya mindset tanpa korupsi ini, menurut Kak Yuka apa hal yang harus kita punya atau pahami terlebih dahulu nih, Kak?
1: Oke. Untuk menerapkan mindset ya, Kak, anti korupsi. Nah, kita harus punya kesadaran seperti itu bahwa tentunya kita tidak boleh hanya mementingkan diri kita sendiri sampai merugikan orang lain seperti itu. Bahkan jadi sifat-sifat seperti ini tuh harus kita hilangkan. Kita harus mempunyai mindset yang bahwa kita tuh harus menjunjung tinggi kejujuran. Mau berbohong, ketika kita suka berbohong, mau kita segimanapun bisa menutupinya, pada akhirnya tetap akan terungkap seperti itu kebohongannya. Maka dari itu, dari kecil anak-anak muda harus ditanamkan untuk jujur, tidak hanya fokus pada hasil tapi juga tentunya pada proses, dan jangan sampai merugikan orang lain hanya untuk kepentingan dirinya sendiri seperti itu, Kak.
0: Oke, nah mungkin terakhir dari Kak Yuka nih, Kak, apa nih pesan buat teman-teman Pro 2 seputar generasi tanpa korupsi?
1: Oke, pesan dari saya adalah Indonesia tuh tidak kekurangan orang pintar, teman-teman. Tapi kita sangat krisis orang yang jujur. Mari kita sama-sama pastikan di masa depan tuh Indonesia tuh dipenuhi oleh generasi baru yang tidak hanya cerdas otaknya, tapi juga bersih hati.
0: Halo, Kak?
1: Tetapi adalah masa depan yang sedang kita jemput dan bangun bersama mulai dari hari ini.
0: Oke, Kak Yuka, kalau misalkan teman Pro 2 pengen kenalan sama Kak Yuka di lewat Instagram, boleh di-spill nggak Instagramnya Kak Yuka?
1: Oh, boleh dong, Kak. Instagram saya adalah @yuka_azahra.
0: Oke deh kalau kayak gitu. Kak Yuka, terima kasih banyak ya, Kak, atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang tadi Kak Yuka sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2 dan supaya juga bisa segera terbentuk nih generasi anti korupsi. Terima kasih ya, Kak Yuka.
1: Sama-sama, Kak.
0: Selamat pagi, Kak Yuka. Selamat kembali beraktivitas, Kak.
1: Iya, Kak.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari Medan ke Galawan, dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di Medan Pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Produa FM, teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Produa.
0: Halo teman Produa, masih bareng sama Raya Alifa. Dan di pagi hari ini kita bakalan ngobrol ya teman Produa. Kalau tadi kita udah sempat ngobrol seputar generasi tanpa korupsi, sekarang waktunya untuk ngobrol tentang generasi emas tanpa narkoba barengan sama Kak Yusuf Muhammad Rivaldi. Kita say hi dulu ya. Halo Kak Yusuf.
4: Halo Kak.
0: Oke, boleh kenalan dulu gak nih Kak Yusuf ini berarti mahasiswa jurusan apa dan semester berapa nih Kak?
4: Saya ini jurusan teknik otomasi industri di Politeknik TDC Bandung dan semester 2.
0: Semester 2, okay. Nah, kalau dari pendapatnya Kak Yusuf sendiri nih Kak, untuk tentang narkoba sendiri, apakah Indonesia itu udah mulai membaik nih generasi tanpa narkobanya atau bagaimana menurut Kak Yusuf?
4: Kalau menurut saya, untuk anak muda ya, ya. Karena anak muda itu kan maksudnya ketika rasanya masih penasaran ya, sedang tinggi-tingginya ya. Kita suka mencoba hal baru, kita ingin kita diterima dalam pergaulan, dan kadang takut dianggap tidak solid kalau menolak diajakan teman. Aku tuh punya data nih dari Survei Nasional Penyalahgunaan Narkotika pada tahun 2023 yang dilakukan oleh BNN sama BRIN. Diperkirakan ada 3,3 juta penduduk Indonesia berusia 15 sampai 64 tahun menggunakan narkotika dalam satu tahun terakhir. Mayoritas di usia produktif, Kak.
0: Justru di usia-usia memang harusnya jangan ya, tapi semua usia juga jangan ya sebenarnya, Kak ya. Nah, kalau dari mungkin dari pengetahuan Kak Yusuf juga atau sepengetahuan Kak Yusuf itu sebenarnya kan narkotika tuh sangat ilegal banget ya, Kak, di Indonesia sangat maksudnya tidak diperjualbelikan. Itu tuh bisa mempengaruhi nggak sih, maksudnya kesulitan mendapatkan narkotika itu dengan angka tadi Kak, menurut Kak Yusuf?
4: Kalau menurut saya untuk angka dapatnya atau susahnya, kalau menurut saya itu kayaknya untuk sekarang itu yang kita lihat dari datanya itu ya, kalangan sekarang itu kayaknya didominasi itu sama anak muda kayaknya Kak. Soalnya mereka tuh kayak masih penasaran juga ya, terus sama pengen mencoba hal baru. Jadi mereka tuh pengen coba-coba gitu. Jadi kayaknya apa sih barang yang didapatnya itu lebih mudah gitu buat anak muda gitu. Soalnya kan targetnya juga untuk anak muda juga ada orang tua kayak gitu Kak.
0: Jadi memang mungkin karena generasi-generasi muda kan juga pastinya mencari tahu ya Kak, kalau misalkan kepo atau gimana gitu ya. Berarti kan kalau tadi Kak Yusuf juga sempat meng-highlight bahwa ini tuh juga bisa berasal dari pergaulan gitu ya. Nah, sebagai seorang mahasiswa gimana sih cara Kak Yusuf bisa memilih gitu loh Kak, pergaulan seperti apa atau pergaulan baik seperti apa yang ingin kita masuki gitu Kak?
4: Nah, yang pertama kita itu harus lingkungan dulu ya, lingkungan pertemanan dulu. Teman yang baik akan mendukung kita berkembang ya, bukan mengajak kita melakukan yang merusak diri sendiri. Dan yang ketiga itu isi waktu dengan kegiatan yang bermanfaat, ikut organisasi atau olahraga atau belajar keterampilan baru atau mengejar hobi. Semakin sibuk kita dengan hal positif, semakin kecil peluang terjerumus pada hal negatif. Nah, kayak gitu Kak.
0: Jadi memang kita harus tahu juga teman yang baik itu seperti apa gitu ya Kak. Nah, kalau case-nya misalkan kita sudah ada di pergaulan yang mungkin kurang baik. Nah, menurut Kak Yusuf cara untuk keluarnya itu gimana Kak?
4: Nah, cara untuk keluarnya itu susah-susah mudah juga ya Kak ya, untuk keluar. Terutama kalau kita teh udah terjerat ya. Ya, kalau kita contohnya udah terjerumus dengan hal buruk tersebut, sebisa mungkin jangan pernah dijauhilah orang tersebut. Mungkin orang tersebut pingin keluar, cuman merasa tidak diterima di lingkungan yang baru. Cobalah kita perlahan-perlahan ngeluarin dia dari lingkungan tersebut. Karena teman yang baik adalah teman yang membantu temannya sendiri itu.
0: Jadi bisa dan mungkin gitu ya kita untuk keluar ya. Cuman tadi caranya harus nemu dulu gimana ya. Oke, okay. Nah kalau misalkan dari Kak Yusuf atau mungkin dari kampus gitu ya, ada nggak sih Kak mungkin kayak program-program yang dilakukan untuk bisa tetap reminder bahwa jauhi narkoba, ada nggak Kak? Atau Kak Yusuf ikut apa gitu, ada nggak Kak?
4: Oh, ada Kak. Jadi
0: apa tuh?
4: Kita ini ada yang namanya itu penyuluhan dari Badan Narkotika Nasional atau dengan BNN, edukasi dari kalangan seperti anak SMP sampai anak SMK. Kita datang-datang ke sekolah menawarkan apa sih itu narkotika, bahayanya narkotika seperti apa, agar si anak tersebut atau anak yang di bawah umur tersebut paham nih bahwa bahaya narkotika seperti ini atau bisa membuat badan kita rusak, masa depan kita hancur, seperti itu. Agar anak tersebut menjauh dari zona tersebut dan tidak akan masuk ke zona tersebut.
0: Jadi memang sangat komunikatif juga ya Kak ya, sangat penting banget juga ya. Oke, okay. Nah kalau misalkan teman-teman Pro 2 mungkin di kampus atau sekolahnya belum mendapatkan kesempatan kesempatan dikunjungi gitu ya Kak untuk pelatihan. Sebenarnya kita bisa cari tahu dari mana sih Kak untuk kita tuh bisa meyakinkan diri kita dan juga untuk bisa aware juga terhadap anti narkoba ini Kak.
4: Nah, kalau untuk kita aware untuk anti narkoba itu, coba kita lihat ke langsung ke IG-nya Badan Narkotika Nasional. Nah, di situ banyak juga tentang apa sih itu narkotika, bahayanya narkotika, agar kita ini mengedukasi supaya anak muda sekarang ini tidak masuk ke zona yang buruk tersebut.
0: Jadi harus kita juga harus cari tahu sendiri juga gitu ya. Nah, ya untuk kan bisa menangkal atau mungkin menyaring sebuah informasi versinya Kak Yusuf gimana Kak?
4: Nah, kita ini kan banyaklah informasi yang simpang siur ataupun tidak jelas sumbernya. Untuk mendapat informasi yang akurat dan bisa dibilang bagus itu, kita harus cari dulu nih sumbernya itu dari siapa. Terus kita harus koreksi juga agar tidak menjadi berita yang bisa menimbulkan hoax atau kebohongan. Seperti itu Kak.
0: Oke deh kalau gitu. Nah mungkin dari Kak Yusuf tadi ada yang belum sempat disampaikan Kak. Boleh silakan kalau mau disampaikan Kak Yusuf.
4: Oh ada nih. Aku punya mau menyampaikan ini buat anak muda sekarang. Masa muda itu adalah waktu untuk membangun mimpi, bukan menghancurkannya. Jangan biarkan rasa penasaran beberapa menit mengorbankan masa depan yang sudah kita perjuangkan bertahun-tahun. Berani katakan tidak pada narkotika adalah keputusan yang menunjukkan bahwa kita adalah peduli pada diri sendiri dan sayang pada orang lain.
0: Luar biasa banget ya teman Pro 2. Oke, kalau teman Pro 2 pengen temenan sama Kak Yusuf, boleh di-spill nggak sosial medianya, Kak?
4: Oh, boleh banget, Kak. Kalau nama sosmednya itu Yusuf underscore ke underscore kemana, itu aja.
0: Oke, unik ya namanya ya Kak ya. Oke deh kalau gitu Kak Yusuf, terima kasih banyak ya Kak sudah sharing di pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang tadi Kak Yusuf sampaikan bisa menjadi sebuah insight baru buat teman-teman Pro 2. Dan pastinya semoga kita semua nih ya teman Pro 2 tetap dijaga dan tetap menjaga juga supaya tidak mendekati dan juga menggunakan narkotika. Terima kasih banyak ya Kak Yusuf.
4: Ya terima kasih banyak.
0: Sama-sama Kak, selamat pagi Kak Yusuf, selamat kembali beraktivitas.
4: Ya Kak.
0: Oke deh kalau gitu teman Pro 2. Nah kalau itu adalah versinya Kak Yusuf, versinya kamu kayak gimana? Boleh di-spill teman Pro 2 jawaban kamu ke 0812-6020-9696 atau juga boleh untuk langsung DM ke Instagram di @pro_angka2bdg.
2: Teman terbaik kamu
3: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 Event.
2: Teman-teman Info Pro 2, santai siang bersama Raya Alifa. Film prequel The Conjuring dijadwalkan untuk tayang pada tahun 2027 dengan judul The Conjuring First Communion. Dan ini juga disutradarai oleh Rodrigue Hart dan juga mengisahkan masa-masa awal pasangan Ed dan juga Lorraine Warren sebagai pemburu hantu. Dan ini rencana akan tayang di bulan September tahun 2027.
0: Info Pro 2.
2: Aktor Tom Cruise segera dikabarkan untuk bisa tampil dalam final Piala Dunia FIFA 2026 di New York, New Jersey Stadium Amerika Serikat di tanggal 19 Juli mendatang. Karena ini juga menjadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk ajang olahraga terbesar di dunia, dan juga Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat. FIFA juga mengumumkan bahwa upacara penutupan Piala Dunia FIFA 2026 yang digelar sebelum pertandingan akan dimeriahkan oleh penampilan Laura Pausini, Nicole Scherzinger, Robbie Williams, dan juga kreator konten YouTube iShowSpeed.
0: Info Pro 2.
2: Salah satu anggota grup K-pop Curtis Konho ini harus menyesuaikan aktivitas setelah tangannya cedera karena terjatuh dan mendarat dengan posisi tangan yang tidak tepat. Sebagaimana diambil dari Big Hit Music, selaku agensi yang menaungi Curtis menyampaikan bahwa Konho sudah menjalani pemeriksaan di rumah sakit dan menyampaikan bahwa Konho sudah mendapatkan perawatan yang diperlukan dan saat ini tengah menjalani pemulihan.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate

Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

yang teriak-teriak football it's coming home, it's coming home. Aduh, far from home kali. Assalamualaikum teman peradua, yuhuu, sudah pulang dari hari libur nih, alhamdulillah. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu siaran nih, happy banget teman peradua. Tapi hari ini dulu aja, jangan ngebahas dulu weekend ya teman peradua. Buat yang hari ini lagi sedih, Inggrisnya pulang kampung. Belum ya, ada perebutan juara 3 dulu ya. Fans Inggris gua kali ini ternyata tebakan gua kalah, salah terus lagi ya. Ya, mungkin juara Piala Dunia ada di Spanyol, kalau nggak Argentina, dua itu. Karena emang dua itu yang jadi final. Dan teman peradua, jangan sedih sok. Yang sedih boleh aku kasih request lagu dua. Yang dukung Inggris boleh request dua lagu. Buat yang dukung Spanyol, satu lagu aja ya. Yang dukung Argentina, satu lagu aja. Yang dukung Inggris, dua lagu. Boleh banget teman peradua. Kita mulai peradua santai siang ini dengan peradua hitlist. Request lagu Indonesia ataupun lagu Barat yang lagi ada di playlistnya kamu. Di otaknya kamu yang muter-muter mulu, di kamar mandi dinyanyiin, di jalan dinyanyiin, di kantor dinyanyiin, sok boleh sekarang requestin aja ke sini ya ke 0812-6020-9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg barengan sama Rangga Hadiansyah.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Ini kan namanya cinta. Ini kan cinta.
0: Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
3: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Selamat siang teman Pradua yang lagi mau brunch ya, mungkin karena nggak sarapan pagi langsung ke sarapan siang. Kerangnya di hari ini nggak memilih untuk tidak sarapan pagi dan sudah 2 hari tidak makan malam. Alhamdulillah turun 1 kilo. Apresiasi untuk diri saya sendiri teman Pradua, perut buncit mengurangi sedikit karena tidak makan malam sudah 2 hari alhamdulillah ya. Sama coba kamu ikuti pola makan Rangga nih teman Pradua. So iya. Ada Farina di hari ini teman Pradua, pengen request lagu Rollerblade dari Nona. Oi. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan. Oke, siap nanti bakal Rangga puter ini. Ada Eman juga, selamat sore. Selamat siang dong. Ada Mang Eman, selamat siang. Pengen puterin lagunya Hara yang Celah Hati. Beuh, lagi ini kali ya, lagi falling in love kali ya Mang Eman ya. Ada Teh Ine juga, Teh Ine Kak. Ini mamahnya Nisrina. Mamahnya siapa sih? Aku tuh lupa bentar. Ini Teh Ine Kak, mamahnya, iya mamahnya Nisrina ya. Pengen request lagu katanya. Lagu apa aja wey yang enakin biar semangat mengerjakan PR, pekerjaan rumah tangga. Aduh, gegero. Aduh, meni gegero mamah Nisrina. Lagi apa mamah Nisrina? Kalau pekerjaan rumah tangga yang paling aku gak suka tuh jujur semua. Aku gak suka semua. Gak sih, aku ngepel ya suka aja tapi gak pernah melakukan. Tapi kan kalau ditanya suka-suka gitu, kayak hobi, gak hobi tapi suka aja. Contoh kamu suka coklat, suka tapi kan gak makan tiap hari gitu. Aku suka ngepel, aku suka aja gak melakukan. Nyapu suka juga. Nyuci baju suka, nyuci piring masih seneng. Cuman nyetrika aja pekerjaan rumah tangga yang menurut aku harus dihapuskan di dunia ini. Lagi gak gerut nyetrika tuh kan, kayak mama aku pasti. Mama aku mah kalau sambil nyetrika sambil nonton drama Cina. Kalau radionya nyala di rumah pasti denger radio. Tapi gak radio anaknya pasti. Radionya dangdut kalau beliau. Ini Mom Nisrina, kita kasih lagu yang happy apa ya. Yang enakin biar semangat mengerjakan pekerjaan rumah tunggak ya. Mama Nisrina emang ini gak bosan gitu melakukan nyetrika. Nyetrika tuh melakukan tuh kayak gerakannya dari mundur, maju, mundur, lipat, mundur, maju. Kayak lama bang. Satu baju tuh saya bisa mungkin 3 menit gitu. Ada 100 baju, wah bisa habis satu film Avatar itu. Bosan sebenarnya mah kan itu. Ya udah, biar gak bosan aku kasih lagunya ya. Ini lagunya dari 5 Wanita. Pas banget ini mah lagunya cocok buat Mama Nisrina yang lagi menyetrika. Bosan sebenarnya tapi kumahanya, sebenarnya kumaha tadi setrika nambruk gitu ya kalau tapi kalau disetrika malas. Kalau enggak caranya tuh kayak setiap mau dipakai nyetrika gitu. Jadi nyusahin semuanya. Pakai steam tahu tetap juga steam yang kayak gitu juga tetap harus Ya gimana ya teman Pradua ya, memang nih kalau ada alat ya mungkin udah ada kali ya di Cina atau di mana alat kayak biar kita tuh nggak harus nyetrika sendiri, langsung kayak beres nyuci tuh auto nyetrika gitu. Kalau gua kadang kalau udah malas kayak langsung dipakai aja gitu yang nggak kusut banget, karena aku nggak pernah nyetrika di rumah, jujur li nggak pernah nyetrika karena kayak mager banget. Oke, buat kamu teman Pradua yang lagi nyetrika juga, lagi di jalan juga atau lagi kerja juga, semangat ya, bismillah hari ini. Jangan lupa buat senyum, jangan lupa buat berdoa juga. Dan buat Teh Ine, Mama Nisrina, ini lagu spesial dari 5 Wanita. Judul lagunya cocok banget menggambarkan Mom Nisrina lagi nyetrika. Judulnya adalah Tersiksa Lagi. Ya maksudnya tersiksa menyetrika tapi happy buat dengerin Rangga kan di Pradua Santai Siang ini.

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngelacer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak, jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
5: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Edas, emang masih ada orang-orang yang masih pakai status palsu gitu hubungannya, ya ampun. Ngejar apa sih? Ngejar validasi dari teman biar kelihatan enggak jomblo. Status palsu begitu. Atau tapi status palsu tuh enggak melulu soal itu, ada juga loh teman Pro 2. Ada cerita ini mah ya, orang yang kayak postingnya tuh lagi di mana, lagi di luar negeri, di mana, padahal tuh bukan statusnya dia, itu status orang. Dia cuma bagian nge-share-share doang itu biar kelihatan lagi liburan. Ada yang gitu, ada banyak loh. Makanya suka ada istilah tuh orang bilang kayak jangan tertipu oleh sosial media gitu, karena itu semua isinya fake. baca dulu request satu teman Pro 2. Kalau requestmu udah pasti bukan fake ya di siang hari ini. Kita baca lagi di sini, ada dari Tasya, pengen request lagunya Sabrina Leanor. Wah, ini pasti gengnya Sabrina nih. Gengnya Sabrina Leanor pasti, yang haha ya pasti ya. Aku bakal puterin ya. Oke. Okay. Next-nya ini ada dari siapa ini? Oh, oke. Okay. Indri. Wih, mantap. Hai Indri, selamat siang. Pengen request lagunya Juicy Lucy yang Insyaallah. Oke, okay. Masyaallah. Ini Insyaallahnya Insyaallah orang Sunda enggak? Datang mual, insyaallah datang gitu. Kayak malah dijadikan hal yang kayak tidak mungkin gitu. Tapi kalau insyaallah orang Sunda itu kan kayak insyaallah juga nah. Udah insyaallah kayaknya gitu. Sedangkan kan insyaallah hadir. Nah, yakin, harusnya kan kita penuh keyakinan. Jika Allah mengizinkan, insyaallah kami hadir gitu. Insyaallah saya hadir. Nah, kalau orang Sunda insyaallah jigana sih, jigana insyaallah sih. Kok begitu ya? Tapi ya juga aku sebagai orang Sunda suka kayak gitu juga gitu. Yaudah Indri, makasih ya. Next, ada siapa lagi nih? Belum ada nomornya, belum ada namanya nih. Belum di save ya. Kita bakal puter aja nih langsung requestan lagunya. Pengen diputerin lagunya Pamungkas yang berapa kali kita saling memaafkan. Oke, okay, spesial buat kamu teman Pro 2 yang masih enggak buka buat request di Pro 2 Hitlist dari jam 10 sampai jam 12-nya. Buat kamu langsung bisa ke 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg.

0: Tuhan.
1: Pernahkah kamu menghitung berapa banyak tisu yang kamu pakai setiap hari? 1, 2, 3 lembar, bahkan lebih, hanya untuk mengeringkan tangan. Tahukah kamu, satu pohon besar harus ditebang untuk membuat ribuan lembar tisu. Bayangkan kalau kita bisa menghemat, berapa banyak pohon yang bisa kita selamatkan. Gunakan tisu secukupnya. Keringkan tangan dengan bijak, cukup 1 atau 2 lembar, atau coba gunakan sapu tangan untuk lebih ramah lingkungan. The hits just keep on coming.

Sahabat kreatif, kenapa stop lamp kendaraan bermotor pasti berwarna merah? Kenapa tidak kuning, hijau, atau putih? Alasannya, berdasarkan penelitian, warna merah pada stop lamp kendaraan bermotor memiliki gelombang paling panjang dibandingkan dengan warna lain. Alhasil, warna merah lebih mudah ditangkap oleh mata manusia. Dan mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic yang ditetapkan pada tahun 1945, aturan yang menyarankan warna merah pada lampu belakang bertujuan demi keamanan dan keselamatan manusia.

Oh, kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Nian. Nian yang banyak duit mah jajan terus.
1: Orang lapar bukan banyak duit jajan mah, orang lapar jajan. Gak harus banyak duit, yang penting lapar.
0: Jajan apa sih lu?
1: Ya, cuanki lah. Favorit.
0: Terbaik sih jajanan-jajanan kayak cuanki gitu emang di Bandung tuh. Gak bisa nolak.
2: Asli, malam-malam ada, sampai subuh pun ada ya. Aduh, tapi kemarin orang juga jajan di Antapani nih.
0: Antapani?
2: Kacau Antapani. Tapi malah jadi baper cuy.
0: Hah, kok baper?
2: Soalnya orang jajan cinlok.
0: Oh, cilok dong. Aduh. Lo kan di Antapani. Kemarin orang jajan di Pajajaran.
2: Oke.
0: Terus pas orang lihat, ini kayak makanannya gak bisa lurus.
2: Ah, kenapa?
0: Kue belok Kang Didin.
1: Ah, balok dong.
0: Balok.
1: Belok-belok terus. Tapi dari semua jajanan yang paling malas tuh jajan sama cewek menurut gue sih. Pengen ke tempat makan yang pemiliknya tuh pemain bulu tangkis.
0: Hah?
2: Iya.
0: Gimana? Ada storytelling.
1: Ada lah. Shushi Shushanti.
3: Kami dari Juicy Lucy. Kamu lagi dengerin Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.

Gokil, udah mau makan siang teman Pro 2, mau request makanan apa nih kira-kira? Rangga kirim sekarang juga lagunya, bukan makanannya ya. Boleh teman Pro 2, di siang hari ini kita ketemu barengan sama fansnya Kendris nih, ada siapa nih? Ada Bundi, hai Bundi, selamat siang Pro 2 Bandung. Izin request dari lagunya Kendris, makasih ya kak. Selamat beraktivitas, terima kasih banyak juga buat Bundi. Ini Kendris, aku suka banget lagunya Kendris yang masih seperti yang dulu tuh. Saat itu dia kesini juga, promo ke Pro 2 juga, tapi belum kesini lagi, tapi udah punya lagu baru juga ya. Kalau gak salah yang judulnya Semesta tuh, nanti kalau udah langsung bakal Rangga puterin ya. Kania juga pengen diputerin lagi Justin Bieber, This Is You. Ini lagu ini sebenarnya udah ada beberapa tahun yang lalu, cuman setelah Justin Bieber balik lagi di Coachella, wah lagunya langsung naik lagi teman Pro 2. Tapi memang pantas banget sih ya Bang JB ini. Bang JB atau YB, beda-beda cerita ya kalau YB. YB is tired. By the way, ini JB ini bakalan perform teman Pro 2 di final Piala Dunia nanti di tanggal 20 kalau di Indonesia, kalau di sana tanggal 19. Dia bakalan jadi penampil juga. Jadi di Piala Dunia nanti final tuh kita bakalan nonton pertandingan bola yang sangat menghibur sekaligus hiburan musiknya yang luar biasa. Nanti bakal Rangga update lagi pastinya cuma di Pro 2 FM teman terbaik kamu. Gaskan request di 0812 6020 9696 atau bisa ke Instagram di @pro2bdg.

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo masih menjadi dua nama terbesar dalam sepak bola dunia. Banyak analis memperkirakan Piala Dunia FIFA 2026 bisa menjadi penampilan terakhir mereka di ajang ini. Mengingat usia mereka menginjak akhir 30-an hingga awal 40-an pada tahun 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di santai siang ini teman Prodo. Dan Rangga masih bakal nemenin kamu juga by the way. Masih jauh banget perjalanan kita di hari ini teman Prodo, tapi Rangga masih happy buat setia nemenin. Cuma Rangga mau ingetin juga teman Prodo buat requestnya udah beres ya. Thank you banget buat yang udah request, buat yang udah masukin lagu-lagu favoritnya kamu di playlist kita di siang hari ini. Tapi Rangga mau infoin juga, ini gak kalah penting teman Prodo, untuk azan zuhur. That's right teman Prodo, azan zuhur wilayah Bandung dan sekitarnya hari ini di jam 11:59 ya, 12 menit kurang 1 menit. Dan sebelum itu kita akan mendengarkan dulu instrumen untuk pengantar juga teman Prodo. Jadi buat kamu jangan kemana-mana nih, biar persiapan juga yang lagi di jalan, mau berhenti dulu, mau ke masjid dulu, ke pom bensin dulu, sekaligus mau sholat sambil makan siang juga, yang lagi kerja juga teman Prodo. Dan pastinya Rangga Hadiansyah dan juga tim Prodo yang bertugas hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi anda yang menjalankannya. Stay tune only on Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Santai siang di Prodo FM,
2: teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM,
4: teman terbaik kamu.
5: Kejebak macet di jalan emang bikin bad mood. Tapi kalau dengerin yang satu ini,
6: tahu nggak kota yang perhatian banget?
7: Semarang?
6: Salah.
7: Kediri?
6: Salah.
7: Talu kah bro?
6: Apa? Purwokerto.
5: Bisa juga sambil nambah insight dari orang-orang keren ini.
8: Itu gimana teh, seberapa bahaya teh?
9: Kalau misalnya bahaya, kita kaitkan mungkin kepada ini ya, apa namanya itu, disorder ya. Rentan yang namanya NPD.
8: Oh, NPD.
9: Narsistik,
8: ya, personality disorder.
9: Personality disorder.
8: Oh,
9: kepedean ya. gitu.
5: Sore ceria nemenin kamu di mana aja, cuma di
10: Prodo FM,
11: teman terbaik kamu.

0: wa'adah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 2 FM.

0: selfish. Belakangan ini teman Prado, Rangga lagi gak mau makan siang karena Rangga lagi ngejar badan pengen kayak Karina Aespa. Lumi. Astagfirullahaladzim. Karina Aespa tuh siapanya Blackpink, Karaya?
1: Beda grup.
0: Iya. Tapi Aespanya Aespa aja. Aespa tuh berapa orang? 7 ya?
1: 4.
0: 7 siapa? Oh, BTS. Ini aku dapat info teman produk kalau Karina Aespa ternyata pernah diet sedayat itu. Kalau aku jadi kenapa pengen bahas ini karena aku kan belakangan itu lagi mengurangi makan malam dan juga sarapan pagi, makannya siang doang dan sore doang. Ditumpuk di siang 3 porsi. Tapi bener teman produk, alhamdulillah turun 1 kilo. Wah, appreciate banget. Apa? Naiknya 5 kilo. Nah, ini ternyata kalau ngedenger soal artis diet tuh kayak udah hal yang ya, udah sih dah artis sering kayak gitu ya, banyak gitu. Karena kebutuhan juga biasanya beberapa peran gitu. Nah, ini termasuk Karina Aespa, salah satu idol K-pop di Korea sana. Dia pernah diet ekstrim, di mana dia pernah nurunin 4 kilo dalam sehari. Telat tuh efeknya. Tapi ini benar teman Perdua. Jadi pengalaman itu tuh dia langsung bilang gitu, ya dia nyeritain ketika dia tuh jadi bintang tamu di salah satu variety show gitu di GTBC, di Please Take Care of My Refrigerator. Nah, dia tuh pernah nyeritain teman Perdua ketika itu dia pernah diet yang sampai 4 kilo turunnya sehari. Wow. Dan dia juga bilang dia tuh ternyata se-idol-idol K-pop, kita tuh sama kayak mereka. Jadi jangan menganggap kita jauh. Dia bilang kalau dia tuh tipe orang yang naik berat badannya cepat, tapi cepat turunnya. Oh, beda sih ternyata ya. Beda ternyata, tetap beda ya. Kalau kita kan berat badan hari ini aja makan banyak, saya besok naik. Olahraga, diet banyak, nggak turun-turun. Dan ternyata dia pernah, dia cerita tadi itu yang sampai berat badannya itu dalam waktu cepat. Jawabannya tuh adalah, tahu apa? Dia olahraga sampai 6 jam. Wah, gokil sih. Dia kayak olahraga, terus sauna juga teman berdua. Lari 5-6 jam sampai 100 lagu selesai. Gokil! Ini kalau gue boleh bilang gila tuh gila banget sih, jujur ya. Bahkan kayak ini adalah metode yang luar biasa teman berdua. Tapi hal kayak gini, kalau dikutip dari Medical News Today, katanya berkeringat itu kan memang bisa bikin turun berat badan itu secara sementara doang gitu. Tapi kalau Karina ini kan dia udah jelas ada yang lain-lainnya juga ya. Tapi kalau ngelihat dari Karina ini teman Produa, dia kalau 100 lagu selesai 6 jam, konser aja kalah yang festival aja. Aduh. Tapi kalau ngomongin soal keringat juga ya, ini kalau dikutip lagi dari Medical News Today, keringat sendiri itu kan terdiri dari 99% air dan 1%-nya itu dari karbohidrat, garam, protein, sama urea. Nah, jadi ketika kita berkeringat tuh, seseorang atau kita tuh bakalan kehilangan air lewat kulit. Nah, hal ini yang bisa bikin penurunan berat badan saat ditimbang. Tapi yang tadi Medical News Today bilang di awal, kadang bisa sementara doang. Karena setelah kita dapat cairan kembali, ya berat badan tuh bisa masuk lagi gitu. Dan di sini dikasih tahu juga nih cara biar nurunin BB dengan aman, apalagi buat kamu yang sekarang lagi mau makan siang pasti keragu gitu. Jangankan gitu teman Prodo, adik gue tuh masih SMP udah bilang kayak, aku kayaknya pengen diet. Diet apa? Masih SMP lu semangat aja makan udah gitu. Kayak ngurangin gula, ngurangin gula, kayak gitu teman Prodo. Nah, ini ada salah satu rekomendasi biar kamu bisa menurunkan kalori atau berat badan lah ya gitu setiap minggunya. Kayak pertama kamu teman Prodo harus ngasih atau bikin rencana buat tubuh kamu gitu yang realistis dulu. Terus konsumsi makanannya yang bergizi. Terus aktivitas fisiknya tuh harus rutin juga, enggak kayak cuman olahraga sekali, seminggu sekali, susah itu. Dan intensitasnya tuh bener sih memang harus kalau bisa 150 menit gitu. Tapi itu bakalan lebih capek sih. Tapi dalam seminggu kan 150 menit tuh kalau 60 berapa 600 berapa 150 menit tuh? 2 jam lebih ya, 2 jam setengah. Itu bisa dibagi dalam seminggu tuh teman para dua. Dan tidurnya itu harus 7 jam setiap harinya. Karena memang kita ngerasa kayak kurang tidur enggak apa-apa, berat badan tuh naik gitu. Tapi kalau kayak Karina Aespa, olahraga sehari bisa 5-6 jam, wah gokil sih. Memang kadang ya hal yang harus kita inginkan tuh banyak hal juga yang harus kita korbankan teman Produa. Apakah aku harus olahraga kayak Karina Aespa 5-6 jam sehari? Oke lah, gak apa-apa sok, aku mau kayak gitu. Asal jadi idol K-pop juga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Jangan dipindahin dulu channelnya. Temenin Tiara di Pro 2 FM yuk.

Banyak orang yang lagi pada bingung nih buat makan siang di Bandung apa. Ya ampun, dari sekian banyaknya tempat makan siang di Bandung, aku masih bingung. Ya ampun, sini Kakang kasih paham sekarang juga. Sama Kang Rangga kasih paham ya. By the way, teman Pro 2, kalau ngomongin makanan kota Bandung mah aku, wah, bukan jagonya. Karena aku gak terlalu suka kuliner. Cuman kebetulan nih ada temen aku yang dari luar Bandung, luar Indonesia juga, lagi main ke Bandung. Terus dia minta rekomendasi makanan. Pas banget. Karena ketika lagi ditanya, pernah gak sih kamu teman Pro 2, kamu orang mana, contoh lah orang Solo atau orang Bandung, ditanya tempat makan daerah di rumah kamu, kayak ih yang mana yang enak. Dan aku sebagai warga Bandung mah kadang makannya itu mulu. Ya gue belinya warteg sebelah aja gitu, kayak gak ada hal yang kayak gak ada ya something special gitu, kayak udah sih. Tapi kalau kamu merasa kayak gitu, berarti kamu orang situ asli. Kalau nggak tempat viral gitu, tau nggak ini di Bandung? Apa sih yang mana sih? Oh nggak tahu sih, nggak pernah. Oh fix orang Bandung, gitu. Ya kalau yang tahu berarti bukan berarti dia bukan orang Bandung sih. Cuman orang Bandung cuman versi FOMO-nya aja. Ya tapi ngomongin soal makan siang nih. Di jam-jam segini teman Pro 2 di area Gedung Sate di Ponorogo dan sekitarnya ada 3 makanan menurut aku top 3. Ya dekat-dekat kota sinilah yang cocok buat ini dompet mahasiswa dan juga pekerja kantoran. Pertama sebenarnya ayam seruni, warung seruni. Warung seruni sebenarnya kalau untuk secara harga ya cukup-cukup aja gitu teman Pro 2. Tapi yang enggak cukup tuh ngantrinya, ampun enggak kuat gua. Semua orang ke sana, orang Jakarta, orang mana, Jabodetabek, luar negeri, semua tuh makannya ke sana. Gua enak banget. Tapi ini by the way ini tanpa ada endorse apapun, ini pure rekomendasi. Itu warung seruni. Yang kedua ada Soto Boyolali. Buh. 13.000 satu mangkok teman Pro 2. Kamu bawa minum tumbler doang sendiri juga boleh. Tapi setiap makan kesana saya selalu lebih dari segitu harganya. Karena banyak gorengannya gitu, kayak mendoannya, telur puyuhnya, sate-sateannya, yang harganya tuh murah banget. Menurut aku tuh affordable lah ya. Terus enak banget, jadi worth it. Itu 13.000 loh satu porsi. Cukup lah buat porsi cewek tuh, menurut aku pas gitu. Terus yang terakhir ada warung sambal SS, apa spesial sambal, sambal bawean. Nah itu dia teman Pro 2 ya, FYI nih, dia punya beragam macam sambal. Aku sempat ngerekomendasiin ini ke teman dan alhamdulillah teman aku nyobain juga datang. Influencer gua teman Pro 2, jangan meremehkan loh soal makanan, soal seblak tuh gua teman RRI aku kayak gini, enggak suka nyeblak kemana sama teman-teman, seblak Mama Saleh cobain. Terus kemarin ada yang ngepop, enggak, akhirnya kita kesini. Influencer gua sebenarnya. Nah, balik lagi ke warung sambal SS itu, wah sambalnya banyak banget, ada 30 lebih sambal teman Pro 2 dan itu dijual kayak 2.000-3.000an gitu sambalnya. Dan rata-rata yang kesana memang pada hunter sambal gitu, dan itu enak banget. Makanannya kayak makanan-makanan Sunda, lalaban, gorengan-gorengannya, tempe tahu gitu, ikan-ikan juga. Wah luar biasa sih. Enak-enak sebenarnya, itu top 3 juga sih menurut aku. Kalau kamu punya nggak versi top 3-nya makanan di kota Bandung, apalagi di area kota Bandung yang wajib dicicipi, apalagi pas lagi jam makan siang, pulang sekolah, pulang kuliah, dan pulang kantor kayak gini, atau jam istirahat kantor lebih tepatnya teman Pro 2. Itu yang Rangga inget, 3 itu doang teman Pro 2. Terus kalau kamu nanya, Rangga, kalau makannya kesana sama siapa, inget nggak? Aduh, maaf, lupa, nggak inget.

0: Udah pernah dengar olahraga seru bernama pickleball? Pickleball itu campuran tenis, bulu tangkis, dan pingpong. Dimainkan di lapangan kecil dengan padel dan bola berlubang, cocok banget buat semua usia dari anak muda sampai orang tua. Olahraga ini lagi naik daun banget loh. Gak cuma seru, tapi juga bantu jaga kebugaran dan perkuat koneksi sosial. Mainnya bisa indoor atau outdoor dan gak butuh alat mahal. Jadi kalau kamu lagi cari olahraga baru yang fun dan bikin nagih, coba deh pickleball. Siapa tahu kamu jadi jagoan di lapangan kecil ini. Yuk gerak bareng, hidup sehat, hidup seru.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Udah gak semangat gue teman Pradua. Udah gak semangat gue teman Pradua. Thomas Tuchel gantilah, gue berharap Inggris tuh yang masuk final. Kenapa Argentina yang menang? Pupu sudah harapanku teman Pradua tuh. Tengok kiri tiba-tiba ada orang pakai baju Argentina. Lihat di sebelah kiri di luar ya. Aduh enaknya. Jadi pemenang membebas pakai baju apapun nih. Ke kantor kemana. Sombongnya. Ya deh, selamat buat Argentina. Messi anak pipa. Bercanda. Selamat buat Argentina. Keren banget bisa comeback terus ya. Udah beberapa pertandingan berhasil comeback yang luar biasa, comeback Israel. Mentalitasnya tuh luar biasa banget. Aku selalu lihat responnya Lionel Scaloni ya, teman Paris Scaloni alias pelatihnya Argentina, di mana dia tuh selalu berespon yang luar biasa banget ketika Argentina tuh berhasil menang. Dia tuh beresponnya bukan yang kayak teriak wah gimana, tapi kayak diam nangis. Bahkan ada ketika lawan Swiss atau lawan Mesir ya, dia langsung keluar gitu, langsung turun ke orang pemain. Itu keren sih jujur dia, karena mungkin dia nggak expect juga, karena dilihat skuadnya mungkin nggak sekuat 2022 gitu, tapi selalu berhasil, daya juangnya yang tinggi banget ya. Dan yang menang 2-1 melawan Inggris berhasil unggul lebih dulu lewat Anthony Gordon, pemain Barcelona, pemain barunya Barca, terus disamakan oleh Enzo Fernandez, tendangan jarak jauh, tendangan spekulasi yang membungkam masyarakat Inggris, yang dicetak oleh pemain yang nyari duit di Liga Inggris, Enzo Fernandez. Gayanya tuh telinganya dibuka gitu, kayak ayo teriak lebih kencang, teriak gitu. Padahal dia mainnya kan, dia nyari duit di Inggris ya, dia mau dihujat kali ya, berani-beraninya begitu. Terus akhirnya di menit 90+2 Lautaro Martinez berhasil nyetak gol teman Pradua. Tapi meskipun mereka yang nyetak gol, tahu man of the matchnya siapa? Jelas God Messi, King Messi yang sesungguhnya. King Messi ini luar biasa memang teman Pradua, ngasih asis dua-duanya loh. Emang 39 tahun heh Messi, 39 tahun, ya ampun. Teman saya 39 tahun udah gak kuat main bola. Messi, ya Allah Messi. Nuhun Messi, kamu sudah mewarnai banget setiap sepak bola kita. Sangat bersyukur aku hidup di zaman sekarang dimana bisa melihat, kalau dari segi sepak bola bisa melihat Messi gitu. Dan teman Pradua, akhirnya pertandingan akan bertemu final antara Spanyol melawan Argentina, dan perebutan juara ketiga ada Prancis dan juga England. Dan ya, ini adalah final yang sangat digadang-gadang menjadi final termembahagiakan untuk fans Barcelona. Ada alumni La Masia, ada pemain La Masianya, ada juga legendnya Lionel Messi. Emang pasti bakalan seru nih final yang satu ini teman Pradua. Karena sebelumnya bakal ada finalisma. Finalisma itu jadi final yang mempertemukan Amerika Latin dan Eropa. Mau ada Spanyol lawan Argentina, cuman gak ada yang mau ngalah. Di mana nih venue-nya? Gak ada yang mau ngalah, gak jadi, batal. Sama Allah, sama Tuhan dikasih rencana yang lebih gokil lagi, diketemuin di Piala Dunia 2026. Walaupun banyak orang yang bilang katanya settingan. Tapi mau disetting atau enggak juga, semuanya memang disetting teman Rodo. Kalau gak disetting acak-acakan nih, semuanya harus diatur. Pemain masuknya kayak gimana, ada aturannya gitu. Tapi patut ditunggu banget ya teman Rodo untuk hari Minggu nanti, tapi lebih tepatnya Senin dini hari ya, untuk pertandingan final Prancis lagi. Aduh maaf, Prancis ya kesebut mulu, udah kalah ya. Antara Spanyol melawan Argentina. Kira-kira kalau nobar di RRI, ide bagus gak sih teman Pradua? Gaskeun yuk, gaskeun.

0: Halo, saya Nung Baroka mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin radio RRI Sepak Bola Dunia 2026.
1: Santai Siang di Pro 2 FM.

0: Gak, pokoknya ya, pokoknya minggu depan nonton jadi ya.
1: Gas, berangkat Ran.
0: Gak, minggu depan ada event. Gas Gandhi.
2: Gak dulu deh Ran, sok aja. Ya, cabut duluan.
0: Kenapa itu orang? Belakangan ini kayak lesu mulu.
3: Kembali. Kamu mau minta apa lagi, Gak? Ibu udah gak punya apa-apa, Nak. Semuanya udah kamu jual. Kamu sadar gak? Kerjaan kamu udah hilang. Keuangan kamu hancur. Kesehatan fisik dan mental kamu keganggu. Dan cewek yang katanya kamu mau nikahin, dia udah ninggalin kamu, Nak. Sadar itu.
1: Ah, iya, Bu. Iya, tahu.
3: Ibu udah bilang dari awal, berhenti main judi online. Bersama
4: masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Indonesia kembali ada di mode bantai-bantai nih bos. Gokil, gokil, gokil, gokil. Sangat membanggakan dan membahagiakan sekali teman-teman Produe. Di mana timnas basket putri U18 Indonesia menang telak 127-6 atas Oman. Bayangin, cuma dikasih 6 dong nih Bang Oman. Ya ampun, di main bola kalah di basket kalah Bang Oman, Bang Oman. Kalau di bahasa Arab mereka juaranya sih. tapi teman Produe ini keren banget, U18 Women's Asia Cup 2026 di mana timnas basket putri ini tuh menang telaknya 127 lawannya 6 gitu, 6 doang. Ini di laga pembuka grup A di FIBA U18 Women's Asia Cup Division B yang berlangsung di Bangkok, Thailand di hari Senin kemarin. Dan Indonesia tuh langsung mendominasi juga teman Produe sejak quarter pertamanya. Bahkan gak ngasih ruang banget gitu buat Oman. Dan kemenangan ini tuh jadi modal penting banget, karena Indonesia di next matchnya bakal ketemu sama tuan rumah, Bang Thailand. Bang Thai. Bang Lan. Bang Thailand gitu. Dan selanjutnya ini jadi salah satu yang paling ditunggu-tunggu juga, karena kita semua tahu ya, antara Indonesia dan Thailand tuh dari ajang olahraganya tuh cukup saingannya ketat. Sepak bolanya, terus dari basketnya juga sama gitu teman Produe. 127-6 tuh menurut aku kayaknya ini Oman yang main siapa sebenarnya? Kok bisa 6 banget? Seriusan 6 banget? Ya ampun. Minimal kan kalau basket itu biasanya 70 berapa, 70 berapa, 100 berapa. Ini 6. 6 loh Oman. Skor main bola aja susah nyampe 6 sih, tapi 6 tuh berarti mungkin kalau satu poinnya 2 cuman 3 kali ngegolin teman Produe. Wah keren. Tapi apresiasinya buat timnas putri Indonesia U18 ini. Kalau aku lihat ya jujur, kalau di basket tuh kita gak terlalu khawatir, karena banyak banget anak-anak sekolah tuh pada seneng basket yang SMP SMA tuh. Jadi bakat-bakat basket masyarakat Indonesia tuh gak akan kehabisan. Banyak banget gitu calon-calon atletnya, dan keren-keren main basketnya sedari dini itu udah jagoan gitu teman Produe. Dan basket itu salah satu olahraga yang cukup keras juga menurut aku, dan capek juga karena fisiknya harus bulak-balik terus ngejar bola, bodinya harus diadu satu sama lain. Nggak sanggup saya mah ya. Tapi yang pasti kita dukung terus, kita kawal terus timnas Indonesia basket putri U18 ini. Semoga bisa menang nextnya lawan Bang Thailand. Pokoknya buat Bang Thailand, yang kalah jangan jualan lagi manggo Thailand.

0: Sepak bola dimainkan 11 orang di lapangan, tapi dirasakan jutaan orang yang menonton.
1: Pertandingan pun berakhir dengan kemenangan tim tamu 2-0.
2: Ah, masa tuan rumah kalah, elah, cupu lu, nangis.
3: Weh, apa lu? Berani, sini lu, ribut aja sini.
2: Aduh. Wow. Ampun.
0: Di banyak tempat, sepak bola memecah belah. Rivalitas 90 menit berubah menjadi permusuhan hingga memakan korban.
4: Ini supporter yang kemarin ya?
5: Ya. Maaf ya.
4: Udah. Gak apa-apa. Soal kemarin, gak usah kita ulangi lagi. Sekarang kita duduk bareng aja. Meskipun kita beda warna.
0: Dunia melihat rivalitas. Kita memilih solidaritas. Di tribun sederhana, harus lahir budaya saling menjaga. Karena rivalitas hanya 90 menit saja.
6: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.

Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Rangga Diansyah, teman Pro 2 di Santai Siang Pro 2 Bandung. Dan siang hari ini teman Pro 2 dapat kabar yang baik lagi juga nih dari dunia olahraga Indonesia. Di mana Indonesian American Games atau IAG 2026 ini menjadi salah satu momentum menyatukan diaspora Indonesia di Amerika Serikat loh, lewat olahraga dan juga budaya. Sekaligus ini ada salah satu event yang memperkuat persaudaraan diplomasi masyarakat, juga memperkenalkan identitas Indonesia kepada komunitas internasional. Dan Duta Besar RI untuk Amerika Serikat, Dwi Suryo Indriono, menyebut IAG sebagai contoh nyata diplomasi budaya yang memperkuat citra Indonesia di luar negeri. Wah, ini keren ya, ada kegiatan kayak gini ya teman Pro 2 kalau di luar negeri itu. Tapi setahu Rangga ya, ini kalau ngomongin soal kegiatan, ini kan kegiatan IAG itu ya menyatukan atlet-atlet Indonesia di Amerika gitu. Tapi memang biasanya kalau orang yang kayak kuliah di sana, sekolah di sana atau kerja di sana, tinggal di sana tuh suka ada kayak acara kumpul yuk orang Indonesia, makan makanan orang Indonesia, terus kayak ngobrol-ngobrol. Biar tetap ngerasain vibe-nya Indonesia. Jadi kayak biar tetap ada di rumah, nggak homesick terus. Keren, dan ternyata untuk atlet pun ada teman Pro 2. Keren loh. Dan Duta Besar RI untuk Indonesia, Pak Dwi Suryo juga bilang teman Pro 2, ini tuh penyelenggaraan perdana ajang di Winter Sport Complex Chicago ini tuh sebenarnya udah sempat ada di pertama itu di Juni 19-21. Ada 200 peserta gitu dari diaspora Indonesia, dari 50 negara juga. Dan jadi salah satu wujud nyata keberhasilan kegiatan itu. Dan acara ini tuh kabarnya bakal jadi salah satu acara tahunan yang gak cuman buat mempersatukan diaspora Indonesia, tapi juga memperkuat diplomasi masyarakat Indonesia, terus ngenalin olahraga, budaya, dan juga ini tuh dibawa ke internasional pastinya. Keren, di Amerika Serikat. Wah, jujur keren ya. Orang-orang yang di luar negeri itu suka pikabitaun gitu, walaupun kita kadang nggak tahu ya apa kayak mereka struggle-nya kayak gimana, beratnya apa, tapi kita mah nggak mau tahu aja, pengennya ke luar negeri aja, enak hidup, makan enak, estetik, terus orang kaya, padahal di sananya mungkin mereka struggle gitu teman Pradua. Tapi dengan adanya kayak gini, saya jadi ikut seneng gitu, banyak acara buat orang-orang yang ya diaspora atau kayak orang Indonesia yang ada di luar negeri gitu. Kira-kira kamu pernah dengar acara apa lagi juga gak sih teman Pro 2? Kalau orangnya punya pengalaman juga, di mana salah satu waktu ketika umroh saat itu tuh ada ada ustadz yang memang selalu buka ceramah khusus bahasa Indonesia. Dan ternyata gak cuma bahasa Indonesia, setiap negara tuh beda-beda gitu. Ada di Madinah tuh ada, jadi ustadznya tuh, orang gak lupa nama ustadznya, dia tuh buka setiap after Isya. Dan masyarakatnya tuh banyak, jemaahnya tuh orang-orang yang lagi umroh datang ke sana, yang tinggal di sana. Jadi ngobrolnya pakai bahasa Indonesia, ceramahnya pakai bahasa Indonesia, jadi bikin kita tuh ngerasa kayak lagi di Indonesia aja. Luar biasa ya, Masya Allah teman-teman Pradua. Saya jadi pengen keluar negeri nih. Kabur aja dulu kali ya, jangan dong.

0: Mince, kamu lagi ngapain di sini? Udah burit, Mince, udah sore.
1: Eh, Jono, ini mau pulang. Tadinya mau nebeng teman, cuma nggak jadi. Dianya masih ada kegiatan.
0: Ya udah, Mince, ayo bareng Jono aja. Nggak apa-apa, dak, sekalian ngelewat. Mumpung searah.
1: Nggak usah deh, makasih.
0: Nggak apa-apa, Ayang Mince. Ah, Jono mah ikhlas kok.
1: Ya udah deh.
2: A few moments later.
0: Oke, udah siap, Mince?
1: Udah.
0: Ya udah, pakai dulu helmnya atuh.
1: Enggak.
0: Kamu harus pakai helm, Ayang Mince, demi keselamatan.
1: Gak mau, Jono. Ngapain sih harus pakai helm segala?
0: Mince, jangan hiraukan rambut indahmu. Ayo, keselamatan itu nomor satu.
1: Gak mau.
0: Ih, Mince, ya udah, Jono pakein ya.
1: Ih, Jono, aku bilang gak mau ya gak mau. Lagian ngapain juga pakai helm di dalam angkot?
3: Pro 2 Throwback Time. Masih ingat sama lagu ini?

0: John, cepetan isi kebelet.
1: Iya, Sep. Sabar, atuh.
2: Aduh, lega banget ini mah. Walaupun harus naik buat jongkok.
0: Ah, John, kamu teh jongkok di kloset duduk.
3: Duduklah di atas kloset duduk dengan posisi yang tepat. Gunakan air, sabun dan tisu secukupnya. Bersihkan dan siramlah kloset yang telah digunakan. Jangan membuang sampah ke dalam kloset. Matikan keran ketika keluar dari toilet dan ingat, cuci tanganmu ketika selesai dari toilet. Itulah etika-etika dalam menggunakan toilet.
2: Iya, maaf atuh Sep, dan saya nggak tahu.
0: Ya udah, nggak apa-apa John. Saya juga sama kok.
2: Jongkok di kloset duduk.

Selamat siang teman Pro 2. Performan film ini gak beres-beres ya. Kemarin banyak banget teman Pro 2 soal film-film ini ya, Jumbo. Kemana aja gak lama banget ya. Soal film-film Indonesia lagi pada rame. Sekarang orang lagi mau ramein film Spider-Man dan juga filmnya ini, The Odyssey. Ini filmnya Christopher Nolan. Wah, ini sih filmnya gokil ya teman-teman Pro 2. Kalau orang-orang lihat tuh, yang nonton tuh, karena ini filmnya cukup seru gitu, kayak perang, berantem, kayak kesatria gitu. Dan aku lihat reviewnya, beberapa orang bilang kayak ini film tergokilnya Christopher Nolan. Ada yang bilang, biasa kadang sosmed suka ada yang overrated juga ya, ini lebih baik dari Interstellar. Wah, semacam lah. Tapi memang kalau bahas soal film ini, jadi Christopher Nolan tuh memang comeback lagi di film terbarunya di Odyssey ini, dan baru aja tayang teman Pro 2 di bioskop Indonesia tuh beberapa hari yang lalu. Dan ini adalah adaptasi epos Yunani kuno The Odyssey karya Homer. Dan The Odyssey itu ceritanya kayak tentang perang Troya yang udah selesai. Jadi fokusnya tuh nyeritain kayak raja Itacanya atau Odysseus, yaitu Matt Damon pemerannya, yang dia tuh berjuang menempuh perjalanan, terus di perjalanannya tuh dia ketemu banyak bahaya gitu. Dan itu selama 10 tahun. Dan dia mau kemana sih emang di jalan, mending dia mau gitu. Dia mau pulang ke Yunani kuno gitu. Biar dia bisa bersatu kembali sama istrinya. Nah, di perjalanan yang seru teman Pro 2. Yang harus kamu ketahui dulu, tapi sebelum nonton The Odyssey ini tips nih. Yang pertama, adaptasi epos klasik karya Homer. Jadi film ini tuh bukan film original, tapi karya klasik yang usianya lebih dari 2700 tahun lalu. Ibarat kata kayak bukunya tuh udah ada 2700 tahun yang lalu.

karya ini tuh. Yang kedua, di film ini ada makhluk mitologi. Karena berangkat dari epos Yunani kuno, di odisi karya Christopher Nolan satu ini tuh, dia punya banyak unsur mitologi, teman Prodo. Mitologi Yunani kayak Cyclops bermata satu, terus Siren, ada penyihir juga, terus ada nimfa Calypso, bahkan ada kayak dewa laut kayak gitu. Jadi banyak makhluk-makhluk mitologi. Dan tapi by the way, kalau ngomongin soal katanya, enggak ini perang bukan, ya ada actionnya, cuman ini bukan pure literally film perang gitu. Tapi bukan film full perang gitu. Jadi memang di adegan awalnya tuh memang dibuka dengan peperangan juga. Terus perlu baca bukunya dulu enggak? Nah, ini enggak harus baca bukunya dulu karena lumayan juga merenya. Tapi mending langsung nonton filmnya dulu baru baca bukunya. Biasanya serunya kayak gitu. Dan kamera filmnya ini IMAX, teman Prodo. Jadi kalau kamu menonton ini disarankan coba nontonnya di IMAX biar layar lebih lebar. Dengan layar lebih besar 4DXD gitu. Keren, The Odyssey. Kalau salah satu pemerannya ada Tom Holland ya, teman Prodo. Rangga jujur sih pengen segera nonton The Odyssey ini. Jadi ada beberapa wishlist Rangga di bulan ini. Bulan ini tuh sebenarnya kayak nguras dompet gitu, cukup nyiksa kalau untuk film. Moana baru tayang, The Odyssey baru tayang, terus terakhir ini juga teman Prodo filmnya Spider-Man Brand New Day yang nanti bakalan tayang di akhir bulan Juli. Ini kira-kira kalau bertiga kayak gini, ada tiga film kayak gini, nontonnya sama siapa? Dan mending sekaligus di bulan ini atau dicicil satu-satu ya, atau nunggu di platform streaming ya?

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah, dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kalian Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ya ampun, butuh banget hiburan ya. Tapi hiburan kita semua sebentar lagi juga akan segera usai. Alias apa? Apa? Apa Bang Ilham? Hiburan kita yang akan usai apa? Pisang goreng, kenyang banget. Pildun, bos. Sedih banget, Pildun akan segera usai. Tidak ada tontonan lagi, teman Pro 2. Kemarin-kemarin ngikutin banget setiap harinya ada ya. Ketika nggak ada tuh kayak kosongan gitu ya. Tapi teman Pro 2, kita sudah melalui 102 pertandingan loh. Nyangka nggak loh pada? Nangka nggak loh? Sisa 2 pertandingan aja. Perebutan juara 3 dan juga final. Luar biasa, luar biasa. Tapi kira-kira bakal ada apa sih di final nih, Bang FIFA, Gianni Infantino? Bakal ada apa? Nah, ini kabar kaburnya, teman Pro 2. Di final Piala Dunia bakal ada halftime show, alias pertunjukan di babak kedua atau di jeda babak ya, teman Pro 2. Dan FIFA ini berpotensi bisa melanggar batas jeda. 15 menit bisa jadi 35 menit atau 30 menit, teman Pro 2. Ini udah agak lain ya. Yuyur Yanggal, ini di Amerika ini ada-ada aja aturan yang dibuat secara mendadak, bener deh. Ini maaf nih Bang Donald Trump nih, kenapa kayak seakan-akan kayak yang punya dunia gitu, bebas gitu. Ya ampun, semua aturan lu terabas ya. Ini final Piala Dunia tuh bakal jadi salah satu sejarah yang baru juga, teman Pro 2. Jadi ini kayak salah satu acara-acara kayak Super Bowl dan lain-lain, di mana si setiap jeda babak atau setiap ada break tuh ada perform gitu. Nah, laporan dari The Guardian, teman Pro 2 lebih tepatnya ya, Guardian Media ya, The Guardian. Ini ada internal broadcaster Piala Dunia, ini kabarnya bakalan ngasih bocoran kalau jeda turun minum tuh bisa 25-30 menit. Karena bakal ada beberapa artis-artis yang perform di sana. Ya sebenarnya performnya bisa dikit-dikit aja sih, teman Pro 2. Cuman persiapan dan lain-lain yang bisa butuh waktu 25-30 menit. Dan FIFA sendiri memang udah ngumumin siapa aja di halftime show-nya itu yang udah dikurasi. Yaitu ada Madonna, Shakira, BTS, terus ada Justin Bieber, ada Bruno Boy, Tom Cruise, terus ada Laura, ada Robbie Williams, sama I Show Speed. Ah, Speed gimana perasaannya coba ya? Apakah dia akan pakai baju Ronaldo Spanyol atau baju Messi? Argentina dengan nomor 7-nya itu. Tapi menurut kamu sendiri gimana, teman Pro 2? Sebenarnya kalau aku sendiri sih sebagai penonton sih, gue mah biasa aja sih. Gue kan nggak ada pengaruh di sana. Tapi kalau jadi pemain nggak tahu, ih lumayan nggak sih, teman Pro 2? 15 menit atau nggak 30 menit tiba-tiba langsung main lagi, ih kayak udah leles gitu loh. Kayak udah mager mainnya gitu. Tapi semoga aja gak menghalangi untuk Lamine Yamal ngalahin orang yang udah mandiin dia ya, Messi ya. Semangat aja deh buat yang mau main nanti di sana di Piala Dunia, buat timnas Spanyol dan juga timnas Argentina. Walaupun saya tahu ucapan saya ini tidak didengar, tapi gak apa-apa kan, ya doa terbaik aja. Semoga gak ada macem-macem, gak ada aneh-aneh. Tapi ini salah satu hal yang menurut aku seru ya, apalagi kalau buat entertain, apalagi kalau buat jualan. Wah ini udah luar biasa, Shakira, Justin Bieber, siapa yang kagak mau, siapa yang kagak mau nonton. Semua orang pasti bakal nungguin nonton buat, ya selain nungguin pertandingannya, nungguin artis-artisnya juga. Ini kayaknya seluruh penjuru dunia bakal tertuju pada Piala Dunia nanti di tanggal 20 kalau di Indonesia dini hari. Yang suka Korea, BTS ada. Yang suka Justin Bieber, ada juga. Yang pengen Shakira, yang anak bola banget, ada juga. Ini mah FIFA kayak memanjakan kita banget ya. Untung kita nontonnya di TVRI ya, gratis. Makasih TVRI.
1: Football.

0: dari
1: Juicy Lucy.
0: Dengerin terus Pro 2 RRI Bandung di 96 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sepertinya sama tatapan khas matanya masih yang lama.
2: Teman terbaik kamu.

Thank you banget teman Prodo buat kamu yang udah dengerin Rangga Hadiansyah di Santai Siang Pro 2 Bandung ini. Gak kerasa tiba-tiba jam 3 aja. It's time for me to go. And it's time for me to go teman Pro 2. But you don't be sad because we will meet again tomorrow in morning. Rangga besok bakal nemenin kamu di Spada ya. Selamat pagi teman Pro 2 dari jam 5 pagi sampai jam 12 siang. Dan sekarang Rangganya pamit. Abis ini bakal ada Winde Anindita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye-bye teman Pro 2.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Santai Siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai Siang di Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.
4: Info Pro 2.
0: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
5: Nanti 6 FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Saat Info Pro 2 bersama Winda dan Indita.
4: Info Pro 2.
5: Informasi pertama teman Pro 2. Film prequel dari World of Horror tentang penyelidik paranormal yaitu The Conjuring The First Communion ini juga bakal rilis, di mana film The Conjuring First Communion disutradarai oleh Rodriguez, juga mengisahkan masa-masa awal pasangan Ed dan juga Lorraine yang juga sebagai pemburu hantu. Dijadwalkan akan tayang di bioskop pada tanggal 10 September 2027. The Conjuring First Communion dikabarkan dibintangi oleh Greg, juga Amanda Fix yang juga memerankan Ed dan juga Lorraine yang versi muda menggantikan Patrick dan juga Vera yang selama ini memerankan versi dewasa kedua karakter tersebut.
4: Info Pro 2.
5: Idol K-pop NCT dengan 7 anggota yang bakal memperpanjang kontrak eksklusif bersama agensi SM Entertainment. SM Entertainment mengatakan bahwa perpanjangan kontrak NCT ini mencerminkan kerjasama tim dan solid serta ikatan kuat yang telah dibangun para anggota selama bertahun-tahun, sekaligus menunjukkan kepercayaan yang saling terjalin antara para anggota dan juga perusahaan.
4: Info Pro 2.
5: Informasi terakhir teman Pro 2, Badan Layanan Umum Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan mencatat kunjungan ke museum naik sekitar 13,15% pada musim libur sekolah Juli 2026 dibandingkan musim yang sama tahun lalu. Jumlah kunjungan ke unit yang dikelola oleh penuh oleh Museum dan Cagar Budaya saat musim liburan Juli 2026 adalah sebanyak 118.510 pengunjung, peningkatan dibandingkan dengan tahun 2025 sebanyak 104.733.
0: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
6: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan kumandangkan azan asar untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Untuk teman Pro 2, selamat menunaikan ibadah salat asar.

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. يا الله, رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makom terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Hai, saya Anmes Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu, semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku jengat-jengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

sore hari ini. Yes, si Bunda Nita yang nemenin kamu teman berdua ya. Siapa yang suka banget sama film horor? Jujur, film horor yang paling terhoror sepanjang masa versi aku adalah The Conjuring, guys ya. Kayak bukan sekedar horor aja tapi ngagetin sih sebenarnya. Jadi bikin pengen teriak-teriak karena kaget gitu ya teman bro dua. Jadi yang pastinya ini bakal ada lagi film prequelnya The Conjuring yang dijadwalkan pada 2027. Jadi nanti siap-siap bakal ada di bioskop di tanggal 10 September 2027 guys. Dengan versi dimana ini kan filmnya keton flashback si yang mainnya tuh Ed sama Lorinya tuh versi mudanya tuh kayak gimana diceritain lah ya. The Conjuring tuh kan ada yang si Falaknya juga ya. Saat itu versi berapa ya? Tuh jujur sih serem abis pokoknya. Tungguin aja teman Pro 2 yang pasti bakal tayang di 10 September 2027. Winda bakal nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti dengan lagu-lagu yang easy listening. Nemenin kamu juga mungkin di sore hari ini yang lagi macet-macetan guys.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tuned on Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
1: Prodo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Ketika AI mempermudah semuanya, teman Pro 2, tapi ya tetap yang sempurna yaitu enggak buatan AI sih. Tapi katanya si AI bisa mempermudah hidup ya, benar enggak sih? Nah, ini ada sineas legend yaitu George Lucas. Ini memberikan pandangannya terlebih positif atas penggunaan AI dalam produk

0: yang lebih mudah. Misalkan nih, kemunculan mobil yang menggantikan kereta kuda atau kendaraan yang lebih setelahnya. Jadi pakai AI aja guys. Mau mobil jadi kuda, kuda jadi mobil. Terus Lukas juga mengingatkan bahwa segala sesuatu yang memiliki konsekuensi ya gitu, termasuk soal penggunaan AI untuk memproduksi seni semacam film. Jika kamu menginginkan AI yang memberitahu kamu kapan sesuatu itu palsu dan dari mana asalnya, AI dapat melakukannya. Intinya adalah kamu adalah manusia, kamu bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan, dan jika melakukan sesuatu yang ilegal, kamu harus dihukum karenanya. Apapun yang kamu lakukan, kamu harus akui itu seperti kehidupan nyata. George Lucas juga menjadi bagian dari Hollywood yang membuat secara terbuka akan kesadaran buatan, yaitu AI, menimbulkan pro dan kontra, di mana isu soal AI ini menggantikan aktor manusia sudah jadi kekhawatiran lama di dunia Hollywood ya. Dan ini pula yang melatar belakangnya aksi mogok aktor Hollywood di tahun 2023. Jadi sempat di tahun 2023 tuh aktor Hollywood mogok, katanya ya udah kalau misalkan memang aktor dan aktrisnya bisa dibuat dari AI, ya udahlah gue nggak mau acting lagi gitu kan. Tapi kebayang gak sih kakunya kayak gimana? Namun sejumlah studio besar kini sudah memastikan ikut menyertakan AI dalam kegiatannya, dan pada umumnya studio-studio tersebut mengaku menggunakan teknologi AI secara bertanggung jawab dan juga menempatkan AI sebagai alat bantu dalam proses kreatif, bukan sebagai pengganti peran manusia, guys. Wow. Jadi dipakailah secara apa yang namanya tuh baik, teman Pradua ya. Bunda masih nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti. Stay tune on Leon nanti sampai dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu.
1: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Yes, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Sore ceria teman Pro 2, 16.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya Winda Anindita yang nemenin kamu. Selamat sore buat teman-teman di RRI Pro 2 Bandung 96 FM, RRI Pro 2 Bogor 106,8 FM dan Cirebon 97,5 FM. Yes, kali ini Winda Anindita nemenin kamu di sore ceria teman Pro 2 dan sudah hadir di studio Pro 2 Bandung. Kita akan sapa-sapa dulu karena kita bakal ngobrol-ngobrol seru guys ya. Ada siapa di sini? Ada Ryan Abdurrauf Muhammad Samuji ya. Kita bakal sapa dulu. Halo.
4: Halo Kak.
3: Selamat sore.
4: Selamat sore juga Kak.
3: Apa kabar?
4: Alhamdulillah baik Kak. Gimana kabarnya Kak?
3: Alhamdulillah aku juga baik ya. Kita sore-sore ngobrol-ngobrol seru.
4: Boleh.
3: Kamu juga cuaca cerah banget di Kota Bandung.
4: Cerah
3: ya.
4: Cerah banget Kak, betul.
3: Aku panggil kamu apa nih?
4: Saya bisa dipanggil Ryan aja Kak.
3: Ryan ya?
4: Iya betul.
3: Ryan sekarang berarti di mana sekolahnya?
4: Untuk sekarang saya kuliah Kak di
3: kuliah.
4: Politeknik TDC Bandung.
3: Politeknik TDC Bandung, betul. Semester berapa?
4: Sekarang mengaju di semester 2 di kejuruan Mekanik Industri dan Desain atau Teknik Mesin.
3: Wedih, mantap, semester 2 ini baru banget tuh masuk.
4: Betul, Kak.
3: Oke, okay. Tapi kita share pengalaman aja dari waktu kamu sekolah ya.
4: Boleh,
3: sampai
4: Kak,
3: sekarang ke masa perkuliahan gitu kan. Yang pastinya mengejar prestasi sedari dini gitu. Boleh. Nih. Mungkin kalau dari Ryan sendiri, apa sih kayak pengennya kamu saat itu gitu, maksudnya kamu sedang mengejar apa, mungkin dari mulai SMA gitu ya, apa aja yang pernah sering diikuti gitu dan yang kamu sukai, mungkin passionnya di bidang apa tuh?
4: Untuk awal-awal sih Kak, karir saya itu dimulai dari SD Kak, yaitu SD. Di Kids Atletik Kota Cimahi.
3: Mantap.
4: Ya saya okay. Dan saya juga sering mewakili kota Cimahi ini Kak, di tingkat provinsi, di tingkat pulau, bahkan di tingkat nasional.
3: Itu dari SD ya?
4: Dari SD Kak. Betul.
3: Berarti dari SD itu udah punya visi dan misi gitu.
4: Betul,
3: ya. Oke, saat itu SD sukanya apa?
4: Waktu SD Ki sukanya olahraga Kak. Jadi
3: olahraga.
4: Kebetulan saya suka jogging juga, jadi saya beralih ke Kids Atletik gitu.
3: Kids Atletik ya. Dan dia memenangkan beberapa piala-piala dan juga penghargaan-penghargaan ya.
4: Betul Kak, dan ada kisah menarik nih Kak. Pada saat SD itu saya sempat vakum dari Atletik ini ya, di kelas 5, karena ya sifat ego pada saat anak kecil kan saya ingin main tuh. Kayak bosan terus latihan.
3: Jadi kayak aduh latihan-latihan olahraga terus.
4: Betul.
3: Gitu ya. Mainnya kapan?
4: Mainnya kapan?
3: Itu
4: kak,
3: justru kamu vakum pas di kelas 5.
4: Kelas 5 dan kelas 6 juga saya ditarik lagi Kak oleh senior-senior dan guru-guru saya gitu, disuruh balik lagi. Dan akhirnya saya balik lagi untuk lomba kedua kalinya terakhir.
3: Akhirnya
4: gitu.
3: Mau lagi.
4: Akhirnya mau.
3: Berarti
4: lagi.
3: Kamu bocil-bocil lincah gitu ya.
4: Betul,
3: saat
4: Kak.
3: Itu. Oke, okay. Dan udah se-Cimahi juga ya?
4: Iya Kak, sering
3: wow,
4: mewakili juga.
3: Sering
4: ya.
3: Mewakili Cimahi. Ya. Oke, okay, lanjut lagi nih di masa-masa SMP dan SMA mungkin apa tuh?
4: Kalau di SMP sih saya ke sepak bola Kak, tapi kan pada saat itu COVID ya Kak, jadi gak lanjut, jadi full di rumah pada saat itu.
3: Iya karena COVID ya gitu
4: ya,
3: kan, semua
4: betul.
3: Belajar di rumah.
4: Iya.
3: Berarti mulai sibuk dan hektiknya lagi saat SMA berarti.
4: SMK betul.
3: SMK berarti.
4: Ya pada saat SMK ini jujur saya gak ada kemauan buat ikut ekskul sih Kak, soalnya kan udah vakum, udah pandemi 2 tahun, jadi kayak kehilangan rasa haus akan prestasi gitu.
3: Jadi kayak udah mager aja ya.
4: Iya, udah mager gitu, udah mager ke dunia per ekstrakurikuleran lah. Tapi pada saat itu tuh saya gabut Kak, dengan niat gabut masuk ke Eskola Paskibra.
3: Itu di masa SMK.
4: Iya.
3: Oke, okay, gabut nih masuk aja Paskibra.
4: Iya, betul, masuk okay, Paskibra okay, dan
3: terus.
4: Pada saat latihan pertama itu tiba-tiba saya kepilih nih. Jadi pasukan yang untuk lomba nanti tingkat Jawa Barat.
3: Berarti gitu. Kamu gabut juga serius ya?
4: Iya.
3: Sampai kepilih ya?
4: Iya betul.
3: Oke oke, untuk ke tingkat?
4: Ke tingkat Jawa Barat.
3: Jawa Barat.
4: Iya, dan
3: wow.
4: Itu tuh bekal saya tuh masih kosong lah. Kan pada saat Paskibra kan saya tuh gak tahu tuh PBB tuh seperti apa, yang kayak gimana dan posisi
3: karena
4: tenaga
3: kan
4: juga
3: basicnya
4: gimana.
3: Dari dulu ya udah atletik aja ya gitu,
4: betul.
3: Untuk dunia paskibraka itu belum tahu kamu.
4: Betul,
3: oke
4: Kak.
3: Berarti dari nol lagi lah
4: dari
3: ya.
4: Dari nol lagi dan di sini juga ada momen penting nih Kak pada saat latihan pertama paskibra kan pada saat itu di Spenka selama 7 hari. Pada saat latihan pertama tuh saya punya kejadian yang paling memorable momen yang bikin merubah mindset saya lah.
3: Apa tuh?
4: Karena pada saat itu kan saya tuh latihan nih, saya tuh benar-benar kosong, gak ada bekal apa-apa. Terus disuruh PBB sama pembina, saya tuh diem gitu karena gak tahu gitu yang mau dilakuin apa gitu.
3: Ini aku harus gimana ya?
4: Ya ini
3: gak tahu. Terus
4: terus saya tuh dikasih salam kasih sayang gitu sama pembina saya.
3: Salam kasih sayang maksudnya gimana?
4: Ya dikasih salam kasih sayang.
3: Oke, terus.
4: Dan di situ saya sempat kena mental tuh dan sempat saya juga mau mengundurkan diri dari pasukan gitu. Dan di situ akhirnya disemangatin juga sama teman-teman pasukan saya sama senior juga dan akhirnya saya bisa balik lagi gitu.
3: Oh my god, kita kasih tepuk tangan dulu guys ya. Jadi awal mula gabut terus memang apa ya maksudnya dengan dari kemampuan kamu yang memang belum tahu sebenarnya dunia paskibra itu seperti apa gitu ya dan dikasih salam kasih sayang kena mental tapi akhirnya nggak cuman berhenti di situ tapi kamu bangkit lagi dan bisa ya. Nah sampai akhirnya kan kamu maksudnya nggak ada basic ya untuk paskibraka bahkan kata kamu juga kamu nggak tahu nih paskibraka seperti apa. Nah untuk kamu sampai kepilih gitu kan ikutan sampai se-Jawa Barat itu bisa, berarti kamu bisa berhasil membuktikan dong kamu bisa kepilih sebagai orang-orang yang bisa mengikuti lomba dong.
4: Betul kak.
3: Ya, dan latihan terus kah apa gimana tuh?
4: Dan waktu itu tuh waktu latihan dan dispens selama seminggu saya tuh pas di hari pertama tuh kan kena mental hari dan hari keduanya tuh saya benar-benar pemulihan mental nih kayak curhat ke senior, ke pasukan, sama ke pelatih juga dan hari ketiga tuh saya langsung searching kak PBB itu seperti apa, langkah tegap seperti apa, pokoknya full belajar di hari itu juga gitu.
3: Oke, terus.
4: Dan pada saat lomba tuh alhamdulillah tidak membawakan hasil dan menghasilkan ya pengalaman pertama aja sebagai lomba.
3: Ternyata nih ya yang tadinya nggak bisa. Kalau misalnya kita punya niat yang memang bagus, tapi akhirnya bisa juga gitu.
4: Betul,
3: kan
4: ya.
3: Asal ya ini ya, harus semangat aja ya. Walaupun di awal-awal kena mental. Oh my god, ih luar biasa. Terus kamu nyangka gak sih di paskibra ini sampai kepilih untuk ngewakilin Jawa Barat dan kamu salah satu orangnya gitu yang kepilih?
4: Awalnya gak nyangka sih kak, karena kan saya tahu perjalanan saya dari awal saya kena mental itu sampai mewakili Jawa Barat tuh serasa perjalanan saya tuh panjang dan pahit dan akhirnya berbuah hasil gitu dari hasil yang dari perjuangan yang saya perjuangkan gitu dari awal.
3: Widih, jadi ya itu ya. Pokoknya semangat terus dan nanti juga kamu bakal tahu proyek-proyek lainnya ya. Di mana juga kan sekarang udah kuliah juga gitu. Betul, ya kan? Dan juga banyak hal-hal yang juga kamu kerjakan kan. Nah untuk teman-teman Pro 2 mungkin kita bakal lagu dulu kali ya. Mengejar prestasi sedari dini. Yes teman Pro 2, buat kamu yang mau tanya-tanya sama Ryan boleh banget WhatsAppin aja di 081260209696. Masih di Sore Ceria Berjaringan.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Balik lagi di Sore Ceria teman Pro 2 sama Ryan juga ya.
4: Masih kah?
1: Yes, tadi share pengalaman dari mulai SD sampai SMA di Paskibra yang ada yang hal-hal menarik dan lucunya ya.
4: Betul.
1: Terus Paskibra tapi sampai kapan nih? Sampai cuma SMK doang atau lanjut lagi kah?
4: Kalau untuk Paskibra sih kak, saya di SMK aja kak selama 3 tahun. Tapi pada saat lulus tuh saya naik tingkat nih kak menjadi pelatih Paskibra juga.
1: Berarti jadi pelatih sekarang, ya, kan? Udih mantap banget. Berarti emang keren ya.
4: Betul.
1: Oke, okay, karena berarti kamu tipe yang memang segala sesuatu harus di seriusin ya.
4: Betul kak, saya itu tipe orang yang memang kalau udah saya mulai itu harus ditingkatkan,
1: ditingkatkan
4: gitu. Selama
1: ya,
4: masih bisa lebih, kenapa enggak gitu. Karena
1: bener,
4: ya karena menurut saya itu kesempatan itu gak ditunggu tapi dicari gitu.
1: Dicari ya. Tapi sebenarnya nih kalau Paskibra itu passion kamu enggak sih?
4: Kalau sekarang sih ya.
1: Sekarang dulu mah enggak. Enggak kepikiran.
4: Ya. Dan enggak nyangka juga gitu kalau Paskibra itu emang udah passion saya gitu.
1: Oke. Itu akhirnya kamu jadi pelatih sampai sekarang jadi pelatih?
4: Iya, Kak.
1: Oh, luar biasa pelatih teman-teman yang pada SMK gitu ya?
4: Yang latih yang SMK sekarang.
1: Yang ngasih yang SMK sekarang. Terus apalagi nih kegiatannya atau mungkin yang dikerjainnya apalagi nih?
4: Pada saat SMK sih saya ikut student company juga, Kak. Jadi student company itu merupakan perusahaan yang dinaungi oleh siswa, yang diatur oleh siswa dan disisi oleh siswa-siswa SMKTI gitu.
1: Gitu. Ya. Terus juga apa proyek-proyekannya kegiatannya?
4: Untuk proyek dan kegiatannya sih, Kak, saya ke waktu itu tuh kami tuh membuat suatu produk nih kak, suatu tas berbahan corduroy dan itu juga fun fact-nya juga anti hujan kak, jadi boleh dipakai hujan. Dan kebetulan saya juga di bidang creative design manager, jadi saya megang desain tasnya atau logo perusahaannya dan yang lain-lainnya.
1: Wih,
4: gitu.
1: Berarti sekarang mulai dijualnya udah mulai berarti?
4: Itu
1: atau enggak?
4: Udah enggak sih kak, karena pada saat itu proyek kak, proyek sama
1: proyek aja gitu, enggak ya, diterusin. Padahal itu kan jadi bidang bisnis juga ya.
4: Bisa jadi kak, karena pada saat itu tuh fokusnya lomba sih kak, karena kan waktu itu ada lomba juga kak, produk dan alhamdulillah mewakili Jawa Barat juga sekolah kami gitu pada lomba tersebut. Dan pada tingkat nasional tuh walaupun tidak mendapat apa-apa, asal yang penting kita bisa mewakili Jawa Barat gitu.
1: Oke, padahal itu kalau misalkan diterusin lagi jadi bidang bisnis tuh lumayan ya.
4: Betul kak, bisa kak.
1: Oke, itu saat itu proyeknya ya.
4: Iya kak, karena pada saat itu dari Zurich Entrepreneurship sendiri diprojekkan selama 1 tahun tiap sekolah.
1: Selama 1 tahun setiap sekolah gitu tiap kan, seru banget ya. Nah, terus akhirnya kamu sekarang kan udah mulai ke dunia kampus ya, gitu kan, perkuliahan gitu ya. Di perkuliahan gimana? Apa aja tuh yang dikerjakan mungkin, apa ikutan apa lagi gitu?
4: Kalau di perkuliahan sih kak, dan saya juga masih baru, saya juga baru mengikuti lomba kak, Bandung SI Competition. Jadi Bandung SI Competition itu ada beberapa bidang dan saya mengambil bidang teknologi bersama tim saya beranggotakan 5 orang dan pada saat itu lombanya tingkat nasional kak di SMK 4 Bandung
1: terus?
4: Di situ tuh kayak kita tuh mempresentasikan apa sih produk yang kita buat gitu, ide yang kita buat ide tersebut berupa waitersbot, itu tuh robot pelayan kak. Jadi robot pelayan ini tuh fungsinya kayak mengantarkan makanan.
1: Oh ya, ada tuh aku pernah ngeliat tuh di restoran sana di Bandung juga kayaknya udah pernah ada tuh yang kayak
4: ada,
1: gitu
4: kak,
1: ya. Jadi si pelayannya itu berbentuk kayak robot yang nganterin makanan.
4: Betul kak. Dan dan ini menariknya menariknya sama ide kita tuh gini kak, idenya tuh pelanggan, jadi gak harus ngantri dulu kak, jadi bisa langsung ke meja pesanan dan memesannya di meja itu melalui scan barcode nih, jadi misalnya bisa di HP atau nggak bisa di tab yang tersedia gitu. Jadi di situ tuh mengurangi hal-hal yang nggak pantas lah ya, karena kan banyak isunya kan pada saat ngantri tuh ada yang ngerobot kah atau ada yang melakukan hal yang senonoh lah.
1: Benar.
4: Ide kita tuh lebih mempentingkan kepuasan pelanggan.
1: Benar. Gitu. Apalagi sekarang kan kayak tinggal duduk manis aja tapi kita udah pesan di handphone ya.
4: Betul kak.
1: Gitu karena PR juga sih ngantri.
4: Betul kak. Dan menariknya robot ini juga dilengkapi sama itu kak, pembangkit listrik dengan tenaga gerak dari rodanya itu sendiri. Jadi robot ini tuh gak hanya membuang energi tapi bisa mengisi energinya kembali.
1: Oh, Oke, okay. Ini kamu kayak semua diborong ya. Betul. Gitu ya. Dari mulai atletik di bidang olahraga, terus juga paskibraka, sekarang kayak mulai robot-robot gitu, itu science-nya, aduh, robotik, aduh, pusing.
4: Betul,
1: gak
4: kak,
1: sih?
4: Pusing, kak.
1: Tapi sebenarnya yang kamu banget itu yang mana sih?
4: Kalau di passion saya paling di olahraga sih, kak. Tapi untuk sekarang ada dua sih kak, sebenarnya ada olahraga sama di bidang teknologi. Karena, ya, okay. Karena pada saat SMK juga saya di kejuruan teknik elektronika industri.
1: Jadi gitu. Kayak mempelajari itu ya, ya. Terus sekarang kakak kuliah juga itu juga ya,
4: ya kak.
1: Jadi wis mantep banget gitu ya. Nah apa ya, mungkin bisa kasih ini gak sih inspirasi atau mungkin penyemangat gitu ya buat teman-teman Pro 2 di rumah yang mungkin biar gak mageran gitu sebagai Gen Z gitu kan.
4: Wah, iya, betul.
1: Semangat, apalagi kalau misalkan kita udah kecemplung ke satu bidang gitu untuk serius dan apa yang namanya tuh menjadikan itu number satu gitu dan juara kalau bisa gitu.
4: Paling untuk saran dari saya mah cukup fokus sama satu bidang sih kak, jadi jangan nunggu kesempatan itu ada kak, tapi ambil kesempatannya, cari kesempatannya, jangan nunggu datang, kita yang cari kesempatannya gitu. Karena menurut saya prestasi itu gak harus dengan sertifikat atau medali, tapi prestasi itu tuh gimana caranya proses kita, perjuangan kita itu membuahkan hasil. Dan hasil yang kita dapat tuh itu merupakan sebuah prestasi apapun hasilnya, karena yang dinilai itu bukan hasilnya tapi perjuangan dan prosesnya.
1: Nah, kamu kan pasti ya dari kesemuanya pernah kan ngerasain yang namanya jenuh, bosen. Betul, gitu ya. Terus juga kayak down dimana kayak udah malas, mager dan lain-lain. Untuk bangkitnya lagi sampai kayak ketrigger untuk maju lagi gimana tuh?
4: Oke, kak.
1: Rahasianya, tipsnya.
4: Okay, saya juga pernah kan di posisi itu pada saat kelas 3 kan. Kelas 3 tuh lagi sibuk-sibuknya lah. Ujikom, ujian, terus ada juga praktek. Ya, di situ tuh kayak gak bisa ngebagi lah. Ya hektik banget kak. Gak bisa kebagi waktunya antara paskibra dan akademik di sekolah gitu. Dan rahasia saya tuh harus pintar-pintar bagi waktu kak, karena kan dari semua itu kan kita udah masuk ke paskibra, itu resiko kita. Terus kita di bidang akademik juga itu resiko kita. Gimana caranya kita bisa ngebagi waktu antara paskibra dan akademik tersebut gitu. Dan cara saya sih menerapkan mindset sih kak, kayak proses yang kita jalan itu pasti ada hasilnya gitu. Kalau kita gak mau maju, kalau kita ngeluh, ya gak bakal ada hasil dari yang kita dapatkan. Dan itu tuh pernah kejadian kayak paskibra gak kepegang, akademik juga gak kecapai gitu.
1: Jadi kita malah stuck di satu momen yang memang gak ngapa-ngapain dan dua-duanya gak jalan.
4: Betul,
1: gitu
4: dan
1: ya.
4: Dan bisa jadi dua-duanya gak jalan kak, karena kita gak bisa ngebagi waktu dan kita juga malah ngeluh lah gitu. Ya karena jatuh boleh tapi hancur jangan gitu.
1: Oke deh gitu. Nah dari kesekian banyak yang kamu ikutin gitu ya, mungkin hal mana yang seru gitu dan mungkin susah banget tantangannya, ini gapainya susah banget atau meraih untuk juaranya kayak susah banget di saingannya gitu. Waktu pas ikutan apa?
4: Waktu pas ikut paskibra sih kak, karena kan disitu masih basic lagi ya kak.
1: Dari nol lagi ya.
4: Dari nol lagi dan disitu juga di lomba pertama dan kedua itu gak langsung juara 1, 2, 3 kak, itu harus naik turun dulu gitu.
1: Naik turun prosesnya dulu. Ya.
4: Prosesnya panjang banget kak, dan hampir 1 tahun lah kak baru bisa menghasilkan juara gitu.
1: Belum juga latihan fisik ya?
4: Betul kak, latihan fisik itu di bawah terik panas matahari itu luar biasa.
1: Iya
4: gitu.
1: Sih pasti di lapangan panas. Di lapangan matahari di depan kepala banget ya.
4: Betul,
1: gitu.
4: Betul kak, di atas.
1: Aduh gitu. kayak ini nggak sih kayak di apa ya namanya tuh, digoreng nggak sih?
4: Digoreng kak, betul, dimasak.
1: Dimasak di tengah lapang ya.
4: Iya.
1: Tapi kan gitu. Kayak kamu kan waktu itu atletik juga membutuhkan tenaga dan fisik ya, paskibraka juga berarti nggak begitu berat dong kalau kayak gitu karena udah pernah menjadi atlet mungkin.
4: Kalau itu sih kak bener kak, gak terlalu berat, cuman kan karena waktu saya vakum atau pandemi selama 2 tahun itu tuh kerasa banget lah kak perubahannya. dari yang lincah-lincah waktu SD pada saat pandemi itu full di rumah jadi mageran. Pas balik lagi tuh kaget, tapi gak terlalu kaget sih kak. Gampang lah terbiasanya dibandingkan pada saat nol gitu.
1: Karena kan udah terbiasa untuk latihan fisik juga ya.
4: Iya betul
1: kak. Oke, berarti pengalaman serunya pas paskibra ya.
4: Pas paskibra itu memorable banget kan. Karena kan ya, karena kan selama 3 tahun kak full itu saya di paskibra terus gitu. Jadi memorable lah. Kayak cerita sukanya banyak, dukanya banyak gitu. Sedih dan senang barengnya juga banyak gitu.
1: Okay.
4: Dan jatuh bangunnya juga bersama-sama gitu.
1: Bersama-sama.
4: Iya.
1: Lebih challenge mana nih ketika kamu jadi anggota paskibra atau menjadi ini coachnya nih, menjadi pelatihnya nih?
4: Menjadi coach sih, Kak. Karena kan ya betul Kak, karena kan diibaratkan main bola sih. Pemain bola nih Kak, pemain jago itu bukan berarti bisa ngelatih. Tetapi pemain bola yang gak terlalu jago atau yang gak terlalu dikenal belum tentu juga gak bisa ngelatih gitu kak. Dan itu juga tantangan saya sih kak. Bukan berarti saya punya pengalaman selama 3 tahun di paskibra, bukan berarti juga saya bisa ngelatih. Dan disitu challenge-nya nih kak. Saya juga sedang membenahi apa sih anak, karakteristik anak-anak yang saya latih itu seperti apa gitu. Takutnya kan kalau saya memilih pelatihan dengan cara A, anak-anaknya gak masuk, malah jadi gak sesuai rencana saya lah. Saya juga harus memahami karakteristik anak-anaknya dibandingkan saya menjadi anggota pasukan pada saat itu. Dan saya juga bisa merasakan sih apa yang dirasakan sama pelatih saya dulu gitu.
1: Iya, karena kan kamu pernah diterjun di anggotanya pernah betul, juga ya.
4: Betul.
1: Oke, pasti akan ada rasa ih dulu ngerasain kayak gini, sekarang aku yang nyuruhnya gitu, yang ngelatihnya ya.
4: Wah, ya, luar biasa. Jadi kerasa sih kak, jadi kayak pas saya dulu dilatih itu susah banget gitu.
1: Kayak
4: karena dari nol gitu, basic saya gak ada. Dan saya juga merasakan yang jadi pelatih gitu,
1: jadi ngelihat anak yang aduh ini basicnya nol, ini nggak ada
4: kak,
1: aduh
4: betul, jadi gini rasanya gitu.
1: Gini rasanya yang ngedidik anak yang memang nol juga basicnya
4: betul,
1: ya
4: betul kak.
1: Lumayan ya tantangannya ya, luar biasa ya. Tapi berarti kamu dengan kesibukan kuliah dan lain-lain latihan atau menjadi pelatih juga ini ya, berarti kayak seiringan gitu ya.
4: Betul,
1: beriringan
4: kak.
1: Gitu ya.
4: Ya betul kak. Dan di situ juga saya juga membentuk tim kepelatihan kak, jadi nggak saya sendiri aja gitu. Kalau misalnya saya nggak bisa pegang karena sibuk kuliah, ada tim kepelatihan yang lain gitu, bisa megang.
1: Oh oke. Okay. Tapi kalau pelatih panas-panasan juga nggak sih?
4: Ikut panas-panasan ya. Jadi saya membentuk tuh kalau anak-anak panas-panasan, pelatih juga harus panas-panasan. Kalau misalnya anak-anak belum minum, pelatih juga nggak boleh minum.
1: Oh wis mantap. Jadi kebarengan ya?
4: Iya, kak, solidaritasnya
1: tinggi betul. Banget dan harus seperti itu ya. Yeah. Tapi ini kalau misalkan dibedain nggak sih antara anggota cewek sama anggota yang cowok latihannya?
4: Kalau secara porsi latihan mah sama kak, tapi secara perlakuan itu beda karena kalau laki-laki itu kan lebih ngeyel ya kak, ngeyelan orang, jadi nggak apa-apa kalau kita dikerasin, tapi kalau cewek tuh harus dikasih tahu pelan-pelan biar ngerti dulu lah.
1: Nggak baper ya?
4: Iya betul kak.
1: Tipisin nangis.
4: Iya. Tapi secara porsi latihan itu disamaratakan kak.
1: Oh disamaratakan ya. Latihan fisik juga sama rata.
4: Sama ratakan.
1: Kuat-kuat gitu. Berarti ya cewek-cewek paskibra ya?
4: Iya betul kak. Kuat-kuat.
1: Oke deh. Kalau sekarang yang mungkin lagi dikerjakan proyeknya apa nih yang baru-baru ini?
4: Kalau untuk itu sih saya lebih membenahi tim lomba yang kemarin sih kak, yang ikut Bandung Essay Competition yang beranggotakan 5 orang. Kita juga lagi merencanakan untuk lomba lagi nih. Tapi belum ditentukan mau lomba kemana, mau tingkat apa, dan mau membawakan seperti apa. Tapi masih didiskusikan kak terkait proyeknya.
1: Oke, berarti sekarang yang lagi kesibukannya proyek itu ya?
4: Iya kak, proyek lanjutin yang robot itulah.
1: Robot itu ya di SI-nya ya?
4: Oh,
1: ya.
4: Wow. Karena kan waktu lomba kemarin itu baru berupa ide gitu. Dan sekarang kita mau coba merealisasikannya secara prototipe dulu aja gitu.
1: Kesibuk ya, semester 2 juga udah sibuk banget ya.
4: Betul kak, produktif banget.
1: Produktif banget, alhamdulillah ya. Nah, mungkin nih karena waktu kita sebentar lagi, kalau dari Ryan sendiri nih, apa nih buat teman-teman mungkin apa ya, ketika teman-teman mau melakukan apa ya namanya sedang memperjuangkan prestasinya gitu kan, lagi-lagi mencoba untuk memperjuangkan hal itu gitu.
4: Pokoknya buat teman-teman yang sedang memperjuangkan untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan prestasinya. Ryan juga tahu lah, saya juga tahu kalian pasti capek. Capek itu pasti, tapi ngeluh jangan gitu.
1: Capek itu pasti, ngeluh jangan.
4: Ngeluh jangan gitu. Okay. Kalian tuh nggak apa-apa kalau jatuh, tapi jangan sampai hancur, jangan sampai nyerah gitu. Karena ya yang dinamakan proses itu gak ada yang gampang, gak ada yang seneng gitu. Tapi gimana caranya kita tuh menikmati semua prosesnya, karena harus ada motivasi lah di dalam diri kalian untuk meraih prestasi tersebut.
1: Oke gitu. Deh, mantap banget. Guys, kita kasih tepuk tangan dulu deh buat Ryan. Ya, prestasinya dan dia luar biasa ya. Menjadi mahasiswa yang sangat-sangat produktif gitu kan, teman-teman Produanya banyak banget kegiatannya. Mengejar prestasi sedari dini. Itu dia Sore Ceria hari ini edisi 16 Juli 2026. Thank you banget teman-teman yang udah dengerin di RRI Pro 2 Bandung 96 FM, RRI Pro 2 Bogor 106,8 FM, dan RRI Cirebon 97,5 FM. Thank you juga. Sapa-sapa dulu Ryan di Bandung, Bogor, dan Cirebon.
4: Halo warga Cirebon dan Bogor.
1: Oke, terima kasih banyak ya kamu sudah ada di studio Pro 2. Next time semoga kita bisa bertemu dan berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol seru lagi. Dinantikan ke prestasi-prestasi selanjutnya ya.
4: Betul Kak. Okay. Amin Kak.
1: Semangat.
4: Terima kasih Kak.
1: Yes, itu dia Sore Ceria berjaringannya teman Pro 2 barengan sama Winda Anindita. Bye bye.
2: Sore Ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
3: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: 96.5 Marari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. 17.30 Indonesia Barat, masih Winanita yang nemenin kamu di sore hari ini, teman Pro 2. Kita bakal ngobrol-ngobrol seru di sore hari ini seperti biasa. Yes, akan ngobrolin apa? Nih, kita ngobrolin, kamu tahu gak sih yang isu beredar Cristiano Ronaldo batal pensiun ya? Kita bakal ngobrol sama pengamat sepak bola. Kita sudah tersambung sama Kang Hadi sebagai pandit obrolan mediocre ya. Oke. Kita akan sapa dulu. Halo, selamat sore Kang Hadi.
1: Sore-sore.
0: Hai hai.
1: Pandit ya. Ingat jangan lupa ya,
0: pandit. Pandit ya. Oke. Fun. Pandit obrolan mediocre dari Kang Hadi. Yay. Kang Hadi, apa kabar? Baik sore hari ini?
1: Alhamdulillah baik, cuman lagi aral nih, macet banget.
0: Lagi ada di mana nih lokasi posisi Kang?
1: Kerja pulang. Di ini di area apa namanya? Uh-huh. Dekat Kopo lah.
0: Kopo mah ya, emang udah waktunya macet. Tapi ini aman lagi di jalan atau lagi di mana? Aman ya kalau telepon aman ya ambil nyetir ya. Tetap matanya harus ke depan ya Kang ya,
1: fokus. Matanya ke depan.
0: Oke. Kang, nih belakangan ini kan ramai banget diperbincangkan nih bahwa Cristiano Ronaldo ini belum akan pensiun dari sepak bola profesional. Gimana nih menurut Akang melihat isu tersebut dari kacamata seorang pengamat sepak bola nih Kang?
1: Oke, ya kalau dia lihat sih sebenarnya bebas-bebas aja ya. Kalau misalnya dia mau pensiun di umur 50 kek, 70 kek, ya sebenarnya kalau selama dia masih kuat ya bebas-bebas aja. Cuman ya sebenarnya kan baik lagi, apakah dia masih efektif, masih apa secara kualitas. Dan bahkan bisa dibilang ya, kalau dilihat di World Cup kemarin, ya Ronaldo kan kontribusinya juga terlihat, meskipun dia mencetak 3 gol, cuman kan ya terlihatlah dari dia apa namanya berkontribusi banyak untuk tim itu sangat minim. Di usia dia tuh sekarang udah 41 ya, seharusnya kalau dilihat lagi berarti kan 4 tahun lagi berarti dia usia 45 dia masih masih harus bermain di Piala Dunia. Sepertinya sih ya
0: agak ngos-ngosan boleh. Kali ya. Sepertinya. Nah,
1: bukan ngos-ngosan, boleh.
0: Boleh, nah, tapi
1: kayaknya ibaratkan dia lah. Jadi kayak Ahmad Jufrianto di Persib lah. Ya udah. Benar. Jadi dia aja player coach aja.
0: Oh, ya udah. Oke.
1: Oke. Jadi mentor yang baik aja, karena kan mau gimana pun juga dia punya sosok yang apa ya? Yang sangat jadi panutan lah ya. Jadi panutan. Dibandingkan dia harus bermain melawan anak-anak muda nanti di umur 45 ya.
0: Benar.
1: Menyulitkan Portugal itu sendiri.
0: Benar. Tapi mungkin Ronaldo merasa masih mampu tampil kompetitif juga produktif gitu kan. Nah, mungkin kan ketika dia memutuskan untuk bermain lagi gitu ya, tidak pensiun gitu ya. Nah, mungkin apa yang membuatnya tetap bisa menjaga performa di level yang tinggi ya, Kang ya?
1: Sorry. Gimana? Sorry.
0: Iya, mungkin ketika di usia dia sekarang 41 dan dia juga masih tampil pede gitu ya, mampu tampil kompetitif, produktif. Nah, sebenarnya apa sih yang membuat dia bisa menjaga performa di level yang tertinggi nih, Kang?
1: Sebenarnya di level dia yang sekarang ya, yang pasti kan dia sangat apa ya, sangat benar-benar disiplin dari sisi apa fisik ya, dari sisi kebugaran lah ya. Dan mau gimana pun juga Ronaldo tuh bisa nge-push dirinya sendiri lah untuk apa dia tetap main di usia yang udah tidak muda lagi ya, yang sangat udah ya terbilang tua lah ya kan di Piala Dunia. Cuman ya itu kita harus appreciate. Cuman kan baik lagi, sepak bola bukan hanya fisik ya. Bukan hanya fisik, tapi sepak bola tuh ada apa namanya? Semakin tua kan semakin apa ya? Dari sisi pergerakan semakin ada penurunan.
0: Iya benar.
1: Speed pun lebih turun lagi. Itu kan yang benar-benar Ronaldo sekarang disoroti gitu. Apalagi dia sampai apa ya? Ya terlalu ambisius sih Ronaldo sekarang tuh. Sampai dia pengen ikut dia di 2000 berapa nanti 2030 itu udah menurut saya hal-hal yang nggak perlu seorang Ronaldo harus dibuktikan. Ronaldo tuh udah jago, Ronaldo
0: udah jago, Ronaldo udah jago. Dia udah terkenal juga ya, udah tahu ya.
1: Betul. Semua orang tahu dia tuh benar-benar apa head to headnya Messi lah. Ya God juga, kita ngomongin God kan, God tuh beda-beda perspektif ya. Mm-hmm. Kita lihat Messi seperti apa, kita lihat Ronaldo seperti apa, dari sisi apa sih Ronaldo jagonya, Messi juga dari sisi apa jagonya. Ya intinya gak usah dipermasalahkan lagi, karena Ronaldo punya apa karakter sendiri juga untuk mengembangkan si apa namanya dirinya sendiri. Artinya nggak perlu pembuktian lagi. Udah Ronaldo kamu udah terbaik sebenarnya. Cuman masa harus set ending, kan orang-orang pengen happy ending. Masa dia harus set ending sih? Harusnya udahlah, jangan sampai merusak nanti di 2030 dia sampai merusak gitu.
0: Berarti dia itu harus diberikan masukan-masukan. Berarti dia sebenarnya harus diberikan masukan-masukan dong ya, sama apa sih namanya tuh, sama orang-orang, supaya udahlah berhenti aja atau gimana, atau udah cukup aja gitu ya. Karena mungkin nampaknya masih semangat banget nih ya Kang ya. Gitu, oke. Berarti menurut Kang Adi sendiri ini akan berdampak banget ya bagi dunia sepak bola ya, atau bagi klub, kompetisi maupun pemain muda yang mengidolakannya mungkin ketika Ronaldo masih ada.
1: Yes, ya gimana? Ya, jadi lebih buat motivasi sih, oke. Okay. Ronaldo buat apa? Untuk anak-anak muda ya, untuk anak muda. Jadi patokannya, oh kan kalau Messi gimana ya? Kita saya aja bawa Messi ya, kita bahas Ronaldo. Ibaratkan Messi kan udah bakat, tapi kalau misalnya kerja keras kita lihat Ronaldo, gitu. Jadi okay, untuk motivasi anak-anak muda yang dimana nanti mungkin. Anak-anak muda Portugal ya khususnya. Benar. Anak-anak muda Portugal yang bisa jadi apa namanya role model lah untuk si Ronaldo ini sendiri. Artinya jangan sampai, ya saya balik lagi, Ronaldo jangan sampai ngerusak citranya dia sendiri yang udah dia bangun bertahun-tahun di dunia sepak bola.
0: Oh, gitu sih. Okay.
1: Saya pribadi sih jangan, harapannya janganlah 2030 dia sampai ikut Piala Dunia.
0: Berarti, berarti dia cocoknya pengamat juga kah lagi apa-apa ya? Di masa pensiunnya.
1: Prediksi saya ambisi, kayaknya dia ambisi jadi pelatih, prediksi saya.
0: Iya, ambisi.
1: Jadi pelatih, karena
0: bisa jadi ya Kang ya.
1: Kan, betul, dia sangat mencintai sepak bola kan. Dia dia aja apa namanya? Kelihatan gitu pengen jadi leader di lapangan. Pengen ya, meskipun yang kemarin-kemarin kan banyak beredar video video dia teman-temannya kurang lah secara apa untuk kayak nggak kayak Messi lah kalau apa di lorong tuh. Ya tapi kan tetap aja dia mau gimana pun sosok leader juga, panutan lah.
0: Oke deh, terima kasih banyak ya Kang Adi pencerahannya nih, tapi ya semoga apapun yang terbaik untuk sepak bola kedepannya ya Kang ya.
1: Oke,
0: terima kasih, selamat sore Kang.
1: Sore
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Masih ingat lagu ini?
5: You know you love me. Yeah. I know you care. Just shout whenever. Yeah. And I'll be there.
4: Atau yang ini?
6: We're a thousand miles from comfort. We have traveled land and sea.
4: Atau yang kayak gini.
7: All we need is somebody to lean on.
4: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
2: Pro 2 Throwback Time.
4: Cuma di 96 FM.
8: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Alhamdulillah, tiba saatnya kita menunaikan ibadah sholat. Sholat dulu yuk, biar hari ini kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah, dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengat-cengat tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
5: Guys, kamu masih ingat lagu ini?
1: Kau kasihku manisku sayangku. Kau kasihku manisku sayangku.
6: Sayang apa? Aku sayang banget.

Satu lagu dari Malini Rizky Ferdian 17 spesial buat kamu di malam hari ini yang super melodi isi lagu ini ya teman pro 2. Yes. Tapi enggak lah ya, pokoknya happy-happy terus buat kamu. Sekarang tuh banyak film-film bagus loh teman pro 2 di bioskop ya. Film-film yang bagus di bioskop tuh banyak banget. Aku aja belum pada nonton, tau gak sih? Ada film Ghostbuster, terus juga ada film Cek Kodam, ada film Takkan Kubiarkan Kau Menangis, ada film Lastri ya, film horor. Terus ini film Jangan Buang Ibu juga masih ada, masih tayang teman pro 2 ya. Dan The Odyssey juga masih ada, dan ada film Moana juga. Iya, aku mau nonton film Moana. Terus ada film anaknya juga, film Fufu. Dan Obsession juga ternyata masih ada, guys. Minion, Toy Story. Oh iya, Toy Story, mau nonton Gas nonton. Yes, pokoknya banyak film-film seru ya, tinggal kamu pilih aja. Tapi yang film yang super mellow tuh yang Jangan Buang Ibu sih, jujur.

0: Jauh di mata, dekat di hati. Jaga jaraknya, biar gak mati.
1: Stay tune on Prodway FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Masih ingat lagu ini?
1: Dahulu semua indah dahulu.
0: Atau yang ini?
2: Kenapa hatiku cengar-cengir tiap ada kamu?
0: Atau yang kayak gini?
3: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
0: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
4: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM. Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: 96 FM RRI Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu. Abis ini bakal ada Lala yang bakal nemenin kamu. Di jam 19 sampai jam 20 akan ada musik live chat seperti biasa ya. Thank you so much teman Pro 2, Winanya harus pamit. Bye bye. Selamat malam.
1: Lagu baru dari Maledia Essentials tuh emang enak banget. Judulnya Aduh. Boleh dong kak ceritain di balik lagu Aduh ini sebenarnya kayak gimana sih kak?
2: Dan lagu Aduh ini aku bisa bilang belum pernah nih Malik ngumpul berenam, ngopi-ngopi enak, ngobrol enak dalam sejam terjadi lagu itu. Dan gue bisa bilang 80% lagu ini adalah demo. Dan gue gak mau ganti apapun yang udah gue rekam untuk bikin demo. Karena gue gak mau hilang rasa momen itu. Gue mau ingat seumur umur lagu ini tuh gue bikin waktu gue lagi seneng-seneng sama teman-teman gue. Itu menurut gue rezeki. Gue came up waktu itu dengan kata aduh. Itu menggambarkan kata yang lo nggak bisa gambarin. Jadi kalau enak banget apa sampai lo nggak tahu apa, aduh.

0: Music, your request. We got more hits for you, so stay tuned.
1: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Hai, aku Mahalini. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hit List setiap hari, hari Senin sampai Minggu, jam 10 sampai jam 12, cuma di Pro 2 FM, Bandung, teman terbaik kamu.

0: Pro 2. Info Pro 2.
1: Waktunya kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
2: Teman Pro 2, selamat datang di Jaga Malam dan Selanap. Selamat datang di Info Pro 2.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi pertama, teman Pro 2, Persatuan Perusahaan Film Indonesia mendorong penerapan regulasi perfilman yang lebih adaptif serta kebijakan yang dapat mendukung pertumbuhan dan kemajuan industri film nasional. Dalam siaran persnya pada Kamis, PPFI menyampaikan bahwa industri film nasional saat ini memasuki babak baru dan membutuhkan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, pola distribusi, skema pembiayaan, dan persaingan global.
0: Info Pro 2. Info Pro 2.
2: Informasi selanjutnya, memprodua aktor Tom Cruise hingga penyanyi Jennifer Hudson dikabarkan akan tampil dalam sebuah pertunjukan khusus untuk memeriahkan final Piala Dunia FIFA 2026 di New York New Jersey Stadium, Amerika Serikat, 19 Juli nanti. Menurut laporan Hollywood Reporter, kehadiran Tom Cruise menjadi bagian dari rangkaian hiburan terbaru untuk ajang olahraga terbesar di dunia itu, dan Jennifer Hudson akan membawakan lagu kebangsaan Amerika Serikat.
0: Info Pro 2.
2: Info Pro 2. Informasi terakhir, teman Pro 2, Badan Layanan Umum atau BLU Museum dan Cagar Budaya Kementerian Kebudayaan mencatat kunjungan ke museum naik 13,15% pada musim libur sekolah Juli 2026 dibandingkan musim yang sama tahun lalu. Jumlah kunjungan ke unit yang dikelola penuh oleh Museum dan Cagar Budaya saat musim liburan Juli 2026 adalah sebanyak 118.510.000 pengunjung, meningkat dibandingkan tahun 2025 sebanyak 104.733 pengunjung. Ujar Kepala Museum dan Cagar Budaya Indira Esti Nurjalin kepada Antara di Jakarta Rabu.
1: Baru saja kamu simak informasi terkini dan terupdate di Pro 2 FM.
0: Teman-teman.

0: Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia.
1: Yo, yo, yo. Howdy, howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2.
0: Selamat malam Indonesia. Selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa, ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Yo, nama kita ada di sini.
0: Terima kasih. Bener. Tentunya bareng sama Edi dan juga Ilan di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa, teman Pro 2 seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul. Ini baru aja ngerilis sebuah single yang bikin gue bingung, bro.
1: Aduh. Iya, kan? Nanti kata siapa?
0: Bukan, beda.
1: Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih. Mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam hari ini, mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa, Dit, malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Yes, sama bro dua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus Radio Pro 2 FM seluruh Indonesia dan jangan digeser channelnya.
0: Yoi, jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLZ Music Live, Jay.
1: Yes, masih bareng sama Elan Edit. Dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo. Halo, selamat malam.
2: Malam.
0: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
3: Luar biasa.
1: Tadi seru. Coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Tuh, apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: Betul, gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik?
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik, Stefan.
0: Selalu baik. Yeah. Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel? Hmm?
2: Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Oke, okay. Wow. Sangat produktif sekali.
1: Produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul,
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa? 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia yang mencoba masuk ya kan.
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang.
0: Iya.
1: Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang,
1: Mas Anang no. Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, sorry, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Oke.
2: Karena kita karantina tuh lumayan lama.
0: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
2: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
0: Oke. Setengah tahun ya.
2: Iya, nah aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
0: Oh, 2 bulan ya kurang lebih ya. Wow.
2: Jadi udah bonding.
0: Iya sih. Benar-benar. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
1: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
2: Yang paling membekas apa ya?
0: Kejadian apa paling diingat?
2: Kejadian apa? Capeknya sih, Kak.
0: Wah, iya sih. Iya sih.
2: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
0: Oh iya. Benar-benar.
2: Syuting, terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina sih.
1: Dan enggak boleh main HP kan kalian ya?
2: Betul. Kita ngobrol.
0: Bener sih. Gue juga sempet shock sih. Maksudnya buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekaman hasil latihan sama band itu pakai apa? MP3. MP3 bro.
1: Enggak boleh itu HP.
2: Boleh. Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
0: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
2: Sabtu
0: ya benar ya.
1: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
2: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin songbank.
0: Oke.
2: 40 songbank setiap minggunya.
0: Okay.
2: Terus kalau misalnya kita kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya. Jadi waktu kita tuh enggak ada sebenarnya.
0: Iya sih benar. Tapi kalau ngumpulin songbank gitu maksudnya dengerin lagunya dari mana? MP3 itu? Atau
2: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
0: Oh, gitu. I see. Berarti ada tugasnya juga ya.
2: Yes,
0: dikasih HP, dikasih tugas.
1: Ya ampun, kasihan sekali ya.
0: Benar sih, benar-benar. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu. Maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
2: Tidur sih, Kak. Karena kita
0: enggak
2: ada waktu tidur
0: sih. Iya sih, bener sih. Bener sih.
1: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
0: Iya kan?
1: Iya kan?
2: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen.
0: Yeah.
2: Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
0: Oh, I see.
2: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
0: Oke.
1: Tinggal makan mereka ya.
2: Iya.
0: Bah. Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih pasti enak nih.
2: Nasi goreng.
1: Nasi goreng ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
2: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Suka semua itu.
1: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya?

0: podcast juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga.
1: Benar,
0: ya.
1: Benar.
2: Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
1: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
2: Serius?
1: Iya.
2: Yeah. Siapa?
1: With Houston.
0: Wow. My man.
2: Siapa lagi?
1: Terus aku suka George Benson.
0: Terus
1: suka Beyonce.
2: Oh, oke. Okay.
1: Mariah Carey.
0: Wow. 2006
2: coy. 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gua nemu Mangga 2007. Mangga 2 Square. Di Mangga 2 beneran.
0: Ngapain jalan laptop? Ke Mangga 2 Square ngapain dia?
1: Itu seriusan.
2: Serius beneran bisa dicari 2007.
1: Okay, nanti 2007.
0: Ini fakta nih guys. Kalau lu enggak percaya coba dicari sendiri aja ya.
2: Bener. Wow. Okay. Tapi apa maksudnya? Itu siapa yang pertama kali ngasih?
0: Yang mengenalkan.
2: Mengenalkan gitu ya, Beyonce, George Benson gitu-gitu tuh siapa?
1: Opa-opaku.
2: Oh. Iya. Oke. Okay.
1: Sekarang opaku juga musisi.
2: Oh iya benar.
1: Jadi ya kan era-era tahun segitu ya.
2: Betul.
1: Iya iya. Aku di suruh dengerin lagu seperti itu.
0: Celine Dion.
1: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
0: Diana Ross, yeah. I Found My People, bro.
2: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s, 90s semua nih.
0: Aku mundur soalnya.
1: Oh, gitu.
0: Iya. Kalau band kamu dengerin juga yang di era-era itu?
1: Earth, Wind and Fire.
2: Oke. Benar.
0: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
1: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
0: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
2: Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rahel.
0: Rahel ya
2: tentunya. Karena
1: Rachel.
0: Jangan digabung dong.
2: Sama Rachel.
0: So Rachel Olivia di malam hari ini.
2: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
1: Bingung.
2: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
0: Nanti kita bakal tanya-tanya ya.
2: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
0: Boleh banget. Kamu langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
2: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Produser FM Jakarta di 0811 800 105.
0: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Elan dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya
0: cowok bingung. Lagi musim sih. Lagi musim bingung.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu, tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang. Intinya.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan kalau masih sekolah ya.
1: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu. Mm-hmm. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Okay.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kok dibikin lagu.
0: Yes.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan kah akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan.
1: Oh. Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Ya, oh, begitulah.
1: Jadi nggak sempat di confirm ya?
2: Tidak sempat, cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh wow, oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya?
1: Sangat berani, luar biasa. Oh gitu, okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek Cintaku.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita ya. harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Tapi
2: cari tahu nggak apa-apa.
0: Boleh. Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman pro 2 tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di lirik?
2: Aduh, ada janda.
1: Oke.
0: Tapi maksudnya endingnya, apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak yaudah akhirnya mengikhlaskan gitu? Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang, hashtagnya just friend.
0: Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Ya, gitu lah. Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
1: Deng. Oh iya. Gitu. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul. Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya, tiba-tiba ada lagi. Jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya,
1: maksudnya layangan.
0: Dulu main layangan.
1: Iya,
0: bener. Tarik ulur.
1: Iya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya.
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Yeah. Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diingat-ingat. Iya. Iya. Paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN. Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN sekarang.
2: Sempet
0: rasain ya. SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya. Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh.
1: Iya. Itu dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu
1: banget gitu.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
1: Oke.
2: Karena gini, ada.
1: Oh, oke.
2: Gak apa-apa,
0: boleh.
2: Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksiin sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Senormalnya aja lah.
2: Jadi dia nggak tahu.
1: Awalnya nggak tahu.
2: Dia kayak. Gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu. Lu mau gak workshop bareng? Terus okay. Lo ada lagu gak? Blablabla. Terus kayak ayo, gue ada nih lagu. Aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh yang cocok. Aku okay. Sebenernya tuh
1: Oke. Nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa.
1: Oh, oke. Okay.
2: Soalnya aku berani gitu. Terus kayak ya udah kira-kira ketemu. Aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita-cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, "Lu tahu enggak sih ini lagu buat siapa?" gitu.
1: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke, baik.
2: Aduh, malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh, ternyata itu lagu buat gue. Ya udah dibilang thank you, tapi dia salting di situ.
1: Iya. Yeah.
2: Bingung itu buat dia.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Elah,
0: laki-laki. Bener. Gue gak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak.
0: Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Okay. Ulangin. Take vokalnya ulangin.
1: Dia awardnya kayak gimana ya? Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
0: enggak? Lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Akan sangat awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Itu gokil banget kalau misalkan bener. Akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, ya harus dong.
1: Harus tahu. Ya.
0: Benar.
2: Terus aku kayak izin. Oh, izin ya. Lu jadi inspirasi gue dalam lagu
1: ini. Itu jujur.
2: Oke, silahkan, enggak apa-apa. Yuk, udah jadi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Cluenya musisi. Pernah kesini enggak? Jangan-jangan.
2: Bahaya.
0: Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan. Betul. Menuangkan dalam bentuk lagu pun
1: iya.
0: Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja. Awalnya. Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan. Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Abis ini kita bakal dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Atau mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh. Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu ya?
0: Nemu. Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya, kalau
1: drop,
0: ada nemu
1: drop
0: ya
1: di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang ingin disampaikan ke pendengar gitu? Nah mungkin pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu?
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lo jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka aja gitu, jangan tarik ulur. Kitanya yang bingung kan.
1: Bener. Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Pengalaman
1: dia gimana?
0: Iya, benar.
1: Oke.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Mana? Jadi yang enggak. Jangan itu maksud.
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen nih sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
0: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Kalau nggak dijalanin ya nggak ada nih, aku bingung.
0: Bener.
1: Jalanin aja.
2: Oke.
1: Okay. Gitu. Tapi kalau ternyata udah jalanin nggak kemana-mana gimana?
2: Ya kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau kayak gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang kok gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu
0: dia. Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya.
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu dari biasa, tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya.
2: Gitu.
0: Ih kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan.
1: Tapi itu tadi takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Ada gua mah ruin your friendship, bro.
1: Taruhannya gede cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga.
0: Oh, itu Jesse.
1: Mungkin Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Bener.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi 2026. Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih. Baru kayak klik gitu.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari
0: aja.
2: aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita nggak tek-tek ya.
0: Iya, tek-tek
2: dong. Enggak,
0: enggak juga. Kita nggak
1: dong. Kita malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensi.
0: Iya sih, benar sih.
2: Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Oh iya kak, di gini enak nih gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih gitu. Oh iya iya.
2: Jadi lamanya di situ.
0: Oke.
1: Nice. Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli.
0: Kata
1: dia mah. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini. Beberapa kali ada kesulitan ya.
0: Iya.
1: Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah ada ngobrol-ngobrol, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Yes, welcome back to MLC Music
1: Live Chat dan masih bareng sama Rachel Olivia.
0: Right.
1: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
0: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
1: Gua nanti ngulik. Gua nanti akan ngulik.
2: Okay.
1: Gua nanti akan ngulik. Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
0: Oh, iya. Oh, iya. Langsung ketemu nanti ya.
1: Iya, iya. Atau perlu digosok pakai koin?
2: Undian kali ya.
1: kayak gosok undian.
0: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan
1: sih? Best listening time.
2: Pas kapan aja sebenarnya?
0: Iya sih.
2: Terutama malam-malam tuh.
1: Wah.
2: Makin overthinking tuh.
0: Kira-kira si orang bingung ini.
2: Iya.
1: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
0: Kenapa tuh?
1: Dapat jadi lagu.
0: Oh iya bener sih.
1: Iya
0: sih. Bener sih. Iya.
1: Berarti nggak apa-apa bro jadi being nice.
0: Kayak gitu dong. Oh, itu namanya pembenaran namanya pembenaran.
1: Bukan itu tadi kayak gitu dong berarti.
0: Enggak dong. Enggak.
1: Kalau dia nggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
0: Lagunya yang lain.
1: Oh iya bener.
0: Ceritanya lain, bukan bingung.
1: Oh iya.
0: Gitu.
1: Iya.
0: Pasti. Jadi
1: judulnya beda ya?
0: Judulnya beda.
2: Keren.
1: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
0: Yeah. Malam-malam ya, bener sih. Enak.
1: Pas lagi nyuci mobil?
0: Terlalu random, Mas.
1: Boleh random. Dong.
0: Ya bisa
1: boleh
0: sih.
1: Boleh dong.
0: Agak-agak gimana ya?
1: Tukang cucinya bingung ya. Ini diangkat apa enggak ya?
0: Jadi bingung dia malah. Benar-benar. Oke, terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan juga apa lo punya nama fans guys?
1: Fans club.
2: Celsius.
0: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
2: Celsius.
1: Buat para Celsius.
2: Yes.
0: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
2: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
1: Boleh apa aja.
2: Apa aja. Oke. Okay. Sorry.
1: Gak apa-apa.
0: Ini gara-gara sama cowok bingung.
1: Oh, iya. Cobing.
2: Aduh. Buat teman-teman Celsius, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
1: Mm-hmm.
2: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single berikutnya.
0: Kira-kira akan ada apa di next projectnya nih?
1: Boleh
0: ada yang bisa di-spill
1: nggak sih? Ada yang bisa di-spill
2: nggak? Sesuatu yang beda dari Rahel.
0: Wow, menarik. Ini seru sih.
1: Udah nggak bingung nih.
0: Kalau udah itu cerita lama bro.
2: Tapi masih ada bingungnya lagi.
1: Nggak jauh berarti.
0: Iya. Tapi berbeda gitu.
1: Tapi beda.
0: Beda cerita.
1: Beda orang.
2: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Ada jazzy.
0: Itu beda banget sih.
1: Lebih Neymar nih.
0: Salah.
1: Ada samba-sambanya.
2: Iya.
0: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP. Album?
2: Untuk nextnya masih single.
0: Single dulu ya.
2: Aku juga single.
1: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
0: Kok kita malah jadi pilot?
1: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
0: Masih banyak yang media explore dulu ya.
2: Iya, betul.
0: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
2: Di rahelolivia.official.
1: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
2: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
0: Yes.
2: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
0: Yes, betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
1: Iya.
2: Semuanya.
0: Dan ternyata bisa di request di Bro 2 FM
1: seluruh Indonesia.
0: Alright, thank you so much.
2: Request yang banyak.
1: Betul.
0: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
1: Biar tetap naik terus lagunya.
0: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, terima kasih Rachel.
1: Thank you banget.
0: Sukses selalu.
1: Betul.
2: Amin.
1: Jangan sampai kapok main kesini ya.
2: Iya, enggak dong.
0: Maaf udah umur ya.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
2: Thank you, amin.
0: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini. Betul. Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
1: Nanti kalau ada gue siarin langsung ke sini gimana. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
0: Betul.
1: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negrisandaru pamit.
0: Erita pamit.
1: Dan juga
2: Rahel Olivia pamit.
0: Alright.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye.

Bola. Informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia. Piala Dunia FIFA 2026 bakal jadi edisi paling besar sepanjang sejarah dengan jumlah peserta meningkat dari 32 menjadi 48 tim. Dengan format baru ini, total pertandingan juga meningkat signifikan menjadi 104 laga, menjadikan turnamen terpanjang dan paling padat sejauh ini.

0: Masih ingatkah kamu apa itu permainan congklak? Congklak yaitu suatu permainan tradisional yang dikenal dengan berbagai macam nama di seluruh Indonesia. Di Jawa, congklak sering disebut dakon. Di Lampung, congklak biasanya disebut dentuman lamban. Permainan ini unik karena membutuhkan biji-bijian untuk bermainnya. Dan tahukah kamu? Bermain congklak dapat mengasah dan meningkatkan konsentrasi. Dalam permainan ini dibutuhkan ketelitian, kejujuran, kecepatan, dan belajar berhitung. Tanpa disadari, saat kita bermain congklak, kita bisa meningkatkan kecerdasan.
1: Masih ingat lagu ini?
2: Dahulu, semua indah. Dahulu.
1: Atau yang ini?
3: Kenapa hatiku cengar-cengar tiap ada kamu?
1: Atau yang kayak gini?
4: Kau membuatku merasakan indahnya jatuh cinta.
1: Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
5: Pro 2 Throwback Time.
1: Cuma di 96 FM.
6: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Halo pendengar, saya Sandrok, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola.

0: Yes, ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Hai Kak Dono Maula, mau tanya dong, alasan Kak Dono bikin lagu Bercinta Lewat Kata itu apa sih? Jelasin dong.
1: Hanya lewat bicara, gue gak mau menghabiskan sisa hidup gue dengan orang yang salah. Karena dari dulu, cita-cita gue tuh pengen banget punya pasangan yang bisa bikin gue jadi diri sendiri dan bisa ngobrol sama dia kapanpun, dimanapun, dan tetap seru. Lagu ini tuh gue ciptain karena gue bersyukur sudah mendapatkan sosok itu. Dan buat kamu yang juga sudah mendapatkannya, selamat. Buat kamu yang belum, mudah-mudahan disegerakan mendapatkan pasangan yang bisa ngobrol kapanpun. Amin.

0: banget itu.
1: Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtracknya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang

0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time.
1: Pro 2 Throwback Time.
0: Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

Six FM dari Pro 2 Bandung, teman terbaik kamu masih barengan sama Ala tentunya dong, teman Pro 2 di Jaga Malam. Yes, hari ini jujur aku lagi happy banget karena tadi kan kita baru aja ngobrol sama musisi internasional. Dia itu sebenarnya orang Zimbabwe tapi dia born in the US, United States. Terus dia move kayak too many countries, jadi kayak banyak gitu, dia pindah-pindah nomaden gitu ya. Dan akhirnya he finally lives in Indonesia for like 11 years. Tapi walaupun dia sudah tinggal di Indonesia selama 11 tahun, dia itu memang belum kayak fluent ngomong bahasa Indonesia gitu loh, teman Pro 2. Jadi tadi Lala tuh benar-benar ngomongnya full bahasa Inggris dan aku benar-benar seneng banget because the interview was successful, period. Aku seneng banget. Nah terus jadinya kan aku jadi kayak nyari tahu gitu kan tentang US. Terus kayak tentang kerajaan-kerajaan Inggris gitu. Dan ternyata aku tuh kayak, oh iya lagi bener, ingat gak sih Tempro 2 pernah ada cerita bahwa hubungan Pangeran William dan Harry itu belum sepenuhnya ada perkembangan positif. Nah ini nih ya, dilansir dari Antara. Jadi pertemuan kakak adik Pangeran William dan Pangeran Harry dengan Raja Charles itu sebenarnya adalah salah satu momentum yang dinantikan banget nih terkait relasi keluarga kerajaan. Jadi diberitain sama People di Rabu kemarin, hubungan kakak beradik ini tuh rupanya belum mengarah ke kondisi yang membaik nih, teman Pro 2. Terus kata seorang sumber gini, hubungannya sangat retak gitu. Ibarat kalau Indonesia ada Tasya Farasya sama Tasya Atasya gitu ya. Kayak gitulah. Ini kakak beradik tapi ribut gitu. Nah, sementara ada sumber kedua yang juga mengenal nih ya kedua pihak, mengatakan bahwa hubungan keduanya itu memang belum ada perkembangan positif gitu. Nah terus ngomong kayak gini, sejujurnya saya pikir situasinya mungkin sudah sedikit mereda sekarang ya, tetapi tidak ada perkembangan sama sekali, terutama dari pihak William. Gak ada kontak

semakin panas gitu ya akibat memoir Harry, penerbitan memoirnya Harry, Pangeran Harry tahun 2023, judulnya itu Spear. Jadi menceritakan pengalaman Harry sebagai anggota kerajaan gitu loh. Jadi Pangeran Harry itu membuat POV. Ini kegiatan gue sebagai anggota kerajaan tuh kayak gini. Nah, memburuknya relasi kakak adik ini tuh bahkan diproyeksi akan meluas katanya ke generasi berikutnya, itu anak-anaknya nih. Aduh, sedih banget ya sebenarnya tahun pro 2. Dari Pangeran dan Putri Wales, yaitu Pangeran George, Putri Charlotte, dan Pangeran Louis, serta anak-anak Pangeran Harry dan Meghan Markle, yaitu Pangeran Archie, Putri Lilibet yang tinggal di California, Amerika Serikat. Nah, tapi ada sejarawan kerajaan Robert Lancy yang sebelumnya juga bilang bahwa keretakan ini tuh sebenarnya bisa akan aja kejadian tuh lama banget gitu, katanya gitu. Nah, keretakan ini sangat dalam dan sangat lama. Menurut pendapat saya, hal itu tidak akan berubah sampai Harry mengambil langkah dan meminta maaf, katanya gitu Tan Pro 2. Memang sebenarnya balik lagi ya Tan Pro 2, kalau perdebatan antara adik kakak menurut saya sih sebenarnya bisa diperbaiki ya, walaupun siapa lu emproy gitu ya. Tapi maksudnya kalian tuh masih terikat dalam darah yang sama, jadi ya sebenarnya mah semua tuh bisa diomongin, kalau semua tuh bisa diobrolin gak sih Tan Pro 2? Harusnya ya, harusnya gitu. Cuman we never know apa yang terjadi di balik itu semua. Mungkin ada hal yang lebih besar juga yang tidak publik ketahui. Tapi ya, Allah doain semoga dua kakak beradik ini cepat baikan ya Tan Pro 2, karena kalau kata Islam mah gak baik tahu musuhan lama-lama.

Piala Dunia 2026 akan menjadi turnamen yang anti-wasting time. Hal ini dikarenakan beberapa batasan waktu yang membuat game akan berlangsung lebih cepat dan juga intens. Misalnya, untuk lemparan ke dalam, bola akan dibatasi hanya 5 detik. Untuk goal kick, 10 detik saja. Dan pergantian pemain juga dibatasi hanya dalam waktu 10 detik.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

aku Ziva Magnolia. Teman Pro 2, dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

Lapor, Komandan. Saya telah berhasil kembali dari medan kegalauan dan akhirnya saya berhasil move on dari masa lalu. Selama di medan pertempuran, saya dibantu oleh Batalion Pro 2 FM. Laporan selesai.

0: Apa sih steward itu? Steward dalam pertandingan sepak bola adalah petugas yang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan, kenyamanan, dan kelancaran jalannya pertandingan. Mereka berada di stadion untuk memastikan bahwa penonton mengikuti aturan yang berlaku, seperti tidak membawa barang terlarang atau menghindari kerusuhan. Selain itu, steward juga membantu mengarahkan penonton ke tempat duduk mereka, memberikan bantuan pertama jika terjadi cedera, dan menjaga pintu keluar dalam keadaan aman. Di beberapa pertandingan besar, steward juga bekerja sama dengan petugas keamanan untuk mengantisipasi potensi kericuhan atau gangguan lainnya. Dengan tugas-tugasnya yang vital, steward berperan penting dalam menciptakan atmosfer yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat dalam pertandingan sepak bola.
1: Pro2FM, teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro2FM.
5: Jangan galau.

Kawan Pro 2, ini tuh sebenarnya nggak habis-habis ya berita tentang pernikahannya Taylor Swift. Karena dia nikah ya bener-bener, sebenarnya kayak I'm happy for you Taylor. Karena kan kayak as we all know, lagu-lagu dia itu banyak banget heartbreak songnya, karena mantan itu bejibun banget lagi gitu. Jadi kayak we are all so happy for you Taylor for your wedding day gitu. Tapi ini tuh lucu banget ya, Taylor itu sampai bayar lebih dari 160 ribu dolar Amerika Serikat demi izin penutupan jalan pas pernikahannya dia. Coba ya, let me check, 160 ribu dolar itu setara berapa rupiah? 160 ribu dolar. Dolar berapa rupiah? Gila gak tuh? Gila, 2,87 miliar sampai 2,90 miliar lah. Eh gilu, itu bisa buat cilung untuk se-Indonesia ya? Taylor coba, boleh ya daripada penutupan jalan gitu. Tapi ya wajar banget sih, karena ya this is her very first wedding day gitu ya. Dan maksudnya kan memang banyak artis-artis luar negeri nih yang udah kayak on and off pernikahannya, mereka nikah terus cerai. Nah Taylor Swift ini adalah salah satu musisi, salah satu artis terkenal yang dia itu benar-benar mencari love of her life gitu loh, konsisten. Jadi bukan yang kayak nikah cerai, enggak kayak gitu. Dan it's a very good thing for her gitu. Nah jadi Taylor Swift dan Travis Kelce itu resmi menggelar pernikahan megah bertabur bintang ya di Madison Square Garden, New York. Tentunya teman-teman Prodo juga udah tahu karena ini viral banget beritanya. Walaupun nih ya, fun fact, enggak ada satupun yang katanya sih dapat foto aslinya dari pernikahan mereka karena private banget. Kebayang gak tuh? Jadi mereka bikin pernikahan megah banget, tapi nobody got to record the moment. Kayak jujur kalau gue nikah megah banget sih, agaknya pengen dipamerin ke seluruh dunia ya gitu. Jadi memang si acara pernikahan Taylor Swift yang berlangsung di kawasan Midtown ini tuh memicu kritik lah dari masyarakat dan sejumlah politisi karena penutupan beberapa jalan di sekitar lokasi acara. Nah menanggapi kritik mengenai penggunaan fasilitas ini tuh, Wali Kota New York Zohran Mamdani itu akhirnya angkat bicara nih untuk meluruskan kabar yang beredar. Jadi Mamdani itu bilang bahwa pihak Taylor Swift itu udah membayar izin resmi kepada pemerintah sebesar lebih dari 160 ribu dolar Amerika Serikat untuk mengamankan lokasi dan mengelola dampak penutupan jalan di sekitar avenue. Jadi memang dia bayar tuh gak secara cuma-cuma bayar doang, kayak nyogok gitu ya istilahnya. Tapi memang kayak melihat mungkin nanti akan ada beberapa, bukan kerugian ya, dampaknya gitu, dampak dari penutupan jalan di sekitar venue-nya dia gitu. Nah pernikahan mewah ini dipimpin oleh aktor Adam Sandler, dihadiri oleh banyak banget bintang dunia kayak Paul McCartney, Stevie Nicks yang tampil juga mengisi acara, dan deretan tamu papan atas juga ada ya di hari bahagia mereka. Ada dari Ed Sheeran, Selena Gomez, Gigi Hadid, Bradley Cooper, Zoe Kravitz, sampai musisi muda kayak Somber dan Benson Boone. Nah di luar kemegahan pesta mereka-mereka ini, Taylor Swift dan Travis Kelce juga menunjukkan sih sebenarnya kepedulian sosial mereka dengan menyumbangkan dana sebesar 26 juta dolar Amerika Serikat kepada 20 badan amal di seluruh wilayah Amerika Serikat menjelang hari pernikahan mereka. Wow, keren ya. Jadi mereka tuh benar-benar menikah dengan cinta. Jadi mereka juga share their love to the world. Walaupun memang kita nggak bisa nih lihat pernikahan mereka gitu. Padahal kan kayak kepo banget ya. Semegah itu masa iya nggak ada apa dokumentasinya sama sekali. Sebenarnya agak sedih, tapi kayak ya udahlah, itu pilihan mereka ya teman produk kita mah. Who are we to judge her gitu. Anyway, I'm so happy for you Taylor Swift. Semoga bahagia selalu ya Taylor Swift. Semoga selalu sakinah mawaddah warahmah.

Hai, aku Ridwan, mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yuk, jangan sampai ketinggalan, dengerin terus RRI, Radio Piala Dunia 2026.

0: Kita sambut penyiar Pro 2 yang udah pernah main film Joko Anwar, Rangga Hadiansyah.
1: Hey.
0: Sebagai ekstra. Sebagai pemuda 2.
2: Tapi kalau ngomongin film nih ya, gue pernah waktu itu nonton bioskop. Tapi kayak baru filmnya baru mulai aja, orang-orang udah pada keluar studio, Cah.
0: Woi.
2: Kok gitu? Film Siksa Kabur.
0: Siksa Kabur dong.
1: Aja udah disiksa kabur ya, Bang.
0: Makanya kalau bikin film itu harus original, jangan plagiat.
2: Kenapa?
0: Ya ada film yang plagiat banget.
1: Film apa?
0: KKN di Desa Peniru.
1: Penari dong, penari.
0: Iya, penari.
1: Tapi kalau paling enak tuh, ada film Indonesia tuh musikal banget ini.
0: Wah, okay.
1: Musikal terus settingnya juga kapal keren.
0: Wih.
1: Tenggelamnya kapal Van Houten.
0: Bukan cari.
1: Van der Wijk.
0: Atau coklat juga bisa. Kalau main film yang seger-seger aja.
2: Oh, apa tuh?
0: Ayat-ayat cincau.
1: Cinta.
2: Gue pernah nonton sama si Doi itu film romance gitu, Rangga Cinta gitu.
1: Oke.
2: Okay. Tapi dia malah enggak suka soalnya isinya rock-rock.
0: Kok gitu?
2: Film ACDC.
0: Oh, ACDC.
2: ACDC.
0: Aduh.
1: ACDC benar.
0: Udah, main film apa mending yang ringan-ringan aja, kayak buat siang-siang pas panas-panas seger gitu kan. Tau gak film apa?
2: Film apa?
0: Ada apa dengan cincau? Oh,
1: cincau lagi.
0: Dua kali cincau.
1: Seger sih.
0: Ini seger-seger aja, bro. Sih.
1: Tapi memang kita kalau nonton film tuh butuh banget film yang bisa bikin kita tenang kayak lagi yoga.
0: Oh, relax gitu ya.
1: Relax.
0: Tenang. Ada di Indonesia. Film apa tuh?
1: Susana, bernapas dalam-dalam.
0: Oh, lagi yoga.
2: Yoga ya. Latihan pernapasan. Aduh.
0: Bener. Tapi kalau ngomongin film kayaknya pengen yang rada sporty deh, bikin kita kayak cowok banget gitu. Ada tuh film Indonesia laku banget dan menceritakan tentang seorang pesepak bola dunia.
2: Wih, film apa tuh?
0: Miracle in CR7.
1: Sel. Dari semua film, ada film Indo yang bikin diabetes.
0: Film apa tuh?
1: Pabrik Gula, tapi gulanya gula biang.
0: Terlalu manis.
1: Tenggarakannya.
0: Tapi pastiin kalau misalkan main film yang durasinya panjang, jangan kayak film Indonesia yang pendek banget. 5 cm. Pendek banget 5 cm.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi.

Sisi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau udah jam segini tuh artinya lalu udah nungguin banget cerita kamu ini di cerita penutup hari dong tentunya, Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen ngobrol-ngobrol sama Lala, pengen cerita tentang hari-hari kamu, boleh banget. Langsung aja submit cerita kamu, mau VN, mau telepon, boleh banget langsung ke WhatsApp Pro 2 di 0812-6020-9696. Lala tungguin sampai jam 11 ya, Teman Pro 2. Pokoknya aku bakal jabanin deh sepanjang apapun kamu ceritanya, sepanjang jalan tol juga aku jabanin. Pokoknya kamu cerita aja, karena pasti aku dengerin, Teman Pro 2. Sampai jam 11 malam nanti.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

Setiap hari, ribuan kendaraan melintas di jalan. Tapi satu hal yang sering dilupakan, keselamatan. Satu detik lengah bisa berakibat fatal. Main ponsel saat berkendara, tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Yuk jadi pendengar yang bertanggung jawab. Gunakan helm dan sabuk pengaman, patuhi rambu lalu lintas, utamakan pejalan kaki, dan yang paling penting, jangan main HP saat menyetir. Ingat, di rumah ada yang menunggu kita pulang dengan selamat. Kendara aman demi hidup yang lebih panjang.

0: Produa nih udah masuk ya, pesan indah untuk dibacakan hari ini dari Kak Lara. Tentunya terima kasih banyak Kak Lara ya, yang selalu banget ngirimin pesan-pesan setiap Lala lagi siaran. Aku tuh selalu terharu deh sama Kak Lara kalau misalnya Kak Lara udah ngirim-ngirim pesan-pesan untuk dibacain nih untuk teman Produa. Ini aku bacain ke teman Produa ya, ini diresapi teman Produa, ini lumayan panjang. Oke, langsung aja Lala bacain. Oke, pesan indah untuk dibacakan kepada teman Produa Bandung yang selalu setia mendengarkan radio ini dari pagi hingga malam hari. Terima kasih ya, sudah selalu stay. Iya, makasih ya teman-teman Produa. Terharu banget deh. Terkadang teman Produa, luka yang paling dalam bukan berasal dari orang yang tidak kita kenal, melainkan dari mereka yang pernah kita anggap seperti keluarga. Mereka yang dulu kita percaya namun justru meninggalkan bekas yang sulit untuk kita lupakan. Namun janganlah kita hancur karena manusia, karena sejatinya manusia adalah tempat salah, tempat kecewa, dan tempat berubah. Hari ini mereka bisa menghargai kita, namun esok mereka bisa jadi melupakan kita. Teman Produa, bisa jadi hari ini mereka memuji, besok belum tentu mereka tetap menerima kita. Oleh karena itu teman Produa, jangan selalu menggantungkan sepenuhnya kebahagiaan kepada manusia. Gantungkanlah hati kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab hanya Allah lah yang tidak pernah meninggalkan hambanya, tidak pernah lelah untuk mendengarkan doa-doa kita, dan tidak pernah mengecewakan orang yang selalu berharap kepadanya. Jika hari ini ada yang meremehkan kita, teman-teman Produa, mengkhianati atau bahkan sampai membuat hati kita terluka, maka jadikanlah itu sebagai jalan untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah. Bukan sebagai alasan untuk membenci. Bisa jadi Allah sedang mengajarkan kita teman Produa bahwa gak semua hal yang datang itu harus dipertahankan sepenuhnya, dan gak semua hal yang pergi itu harus kembali atau kita sesali gitu. Percayalah teman Produa bahwa kehilangan manusia tidak akan membuat hidup kita itu berakhir. Yang benar-benar merugi adalah ketika karena ulah manusia itulah kita justru menjauh dari Allah. Maka dari itulah, menangislah jika memang hati terasa sesak, tetapi setelah itu bangkitlah. Mulailah untuk perbaiki diri, perbanyak doa, dan yakinlah bahwa Allah telah menyiapkan orang-orang yang tulus untuk hadir pada waktu yang tepat. Semoga Allah senantiasa menguatkan hati kita yang dulu pernah terluka, serta mengganti setiap air mata dengan kebahagiaan, dan menjadikan setiap kekecewaan kita sebagai jalan untuk semakin mencintainya. Karena sejatinya tempat kembali yang paling menenangkan teman Produa bukanlah pelukan manusia, melainkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Lala. Terima kasih kembali Kak Lara, dan terima kasih untuk teman-teman Produa yang udah dengerin Lala dari jam 7 sampai mau jam 11 hari ini. Makasih banyak ya. Makasih banyak untuk kalian yang selalu stay dan dengerin Lala, yang suka request-request juga, makasih banyak. Shout out for you guys. Aku happy banget ditemenin sama kamu semua. Tapi jangan sedih, jangan bimbang, karena besok kita bakal ngobrol lagi. Aku besok akan lama nih nemenin kamu dari jam 12 sampai jam 6 teman Produa. Tapi karena sekarang sudah mau jam 11 sebentar lagi, jadi akunya mau pamit. Tapi kamu gak usah sedih, karena habis ini kamu masih dengerin Just More Music sampai jam 12. Oke, okay? Sekali lagi terima kasih banyak ya teman Produa. Stay safe and stay healthy. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Bye-bye.
1: Teman terbaik kamu. Waktunya jaga malam. Jangan

0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

0: Sok John atau tenang bolanya kamu tadi pegang wae mending kayak anak gawang.
1: Oh iya ya Sep ya.
0: Sok tendang John.
1: Oke, rasakan ini Sep. Tendangan macan ngondek. Wow.
0: Kamu mah bolanya jadi nyangsang kan?
1: Aduh Sep, gimana tuh? Beli bola lagi di mana ya?
0: Di Pakistan John.
1: Hai kamu Sep sok bencana wae, jauh atuh.
0: Bener John.
2: Pakistan meski tak terkenal sebagai negara hebat di dunia sepak bola, sekitar 70% bola sepak di dunia diproduksi di salah satu negara Asia Selatan ini. Tempat produksi bola sepak terjadi di kota Sialkot dan daerah tersebut juga menjadikan produksi bola sepak sebagai mata pencaharian utama penduduk di sana.
1: Ah, udah jauh atuh Sep ke Pakistan mah. Ini weh, aku udah beli di warung nih.
0: Sok, tenang lagi John. Kalau bolanya masuk, berarti kamu jago.
1: Oh, oke. Nih, rasakan tendangan rumput tetangga. Ciaaaap! Produ FM.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk, Di Balik Bola, Keyball Man versus Mesin, dan Visual Asal Review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: ada tiga hal yang bikin Tiara seneng. Yang pertama, main kucing. Yang kedua adalah makan. Dan yang ketiga adalah dengerin Pro 2 Bandung dong.
1: Pro 2 FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

0: Loh, kok berhenti sih? Lagi tanggung, ini bagian enak-enaknya nih.
1: Kita nih lagi ngelewatin rumah ibadah, bro. Siapa tahu di dalam lagi ada yang beribadah. Jadi kita mesti bertoleransi antar umat beragama.
0: Bener juga ya, toleransi. Mulai dari hal-hal yang kecil kayak gini nih. Keren juga ya.
2: RRI Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: apa aja sih isi tas siaga bencana? Nah, tas siaga bencana ini disiapkan sebagai langkah-langkah berjaga-jaga kalau terjadi bencana atau kondisi darurat lainnya. Nah, untuk isinya, tas siaga bencana ini berisi kotak P3K, yaitu perban, larutan desinfektan, plester, dan obat-obatan pribadi. Selain itu, juga ada masker, alat bantu persiapan menyaring udara kotor. Lalu handphone, power bank, dan juga alat charge untuk komunikasi harus selalu siaga di kala darurat. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan pakaian dan perlengkapan mandi. Kamu cukup sediakan baju, celana, dan alat higienitas cukup untuk 3 hari. Dan yang pastinya, kamu harus masukin dokumen dan surat penting ke dalam tas siaga bencana. Mulai dari kartu KTP, kartu keluarga, ijazah, dan juga surat-surat berharga lainnya. Selain itu, kamu juga bisa memasukkan makanan tahan lama. Kamu bisa siapkan makanan kering seperti biskuit, mie instan, dan juga coklat. Dan yang pastinya, senter. Jangan lupa disediakan baterai cadangan ya, sahabat kreatif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Masih ingat lagu ini? Atau yang ini? Atau yang kayak gini? Semua lagu-lagu yang kayak barusan bisa kamu dengerin di Pro 2 Throwback Time. Cuma di 96 FM.
2: Guys, kamu masih ingat lagu ini?

0: Kamu mau dengerin yang seru di pagi hari?
1: Unholy.
2: Pengen aja gue banyak ngomong.
1: Kalau bahu tangguh sih dia.
3: Atau ditemenin lagu-lagu enak.
4: Telah lama ku menunggu dirimu.
5: Surga itu kamu, duniawi juga kamu.
0: Ada juga loh obrolan bareng ahli.
6: Gimana sih Kak cara simpelnya kita supaya bisa menjadi generasi muda yang sadar hukum?
7: Satukanlah hati, pikiran, dan tindakanmu. Elaborasikan ketiga hal tersebut.
3: Semuanya ada di Spada dari jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sampai disinilah tugas kami menemani Teman Pro 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Kami akan kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 96 MHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Teman Pro 2. Selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Program 2 Radio Republik Indonesia, Bandung.

Selamat pagi teman perdua, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Bandung yang mengudara pada frekuensi FM 96 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang hingga malam hari ini, Jumat 17 Juli 2026. Dari Jalan Diponegoro nomor 61 Bandung, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman peradua. Pagi hari ini ada Rangga Hadiansyah yang nemenin kamu pastinya di Spada. Selamat pagi teman peradua. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol dan seru-seruan bareng di pagi hari ini teman peradua, kita bakal mulai dulu dengan Just More Music dari jam 5 sampai di jam 6. Dilanjut nanti di jam 6 kita bakal ketemu lagi on Spada. Selamat pagi teman peradua.

Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya Mutasim Billah dapat menyapa teman Pro2. Semoga hari yang akan kita lewati hari ini dan hari-hari selanjutnya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki segalanya. Teman-teman Pro2, sebagai anak muda, tentu kita tidak luput dari yang namanya ambisius. Tidak luput dari yang namanya menggapai cita-cita atau membuat cita-cita setinggi langit, mengupgrade diri dengan begitu luar biasa, memeras berbagai macam hal dari mulai keringat, darah, finansial dan lain sebagainya untuk menggapai apa yang kita miliki. Apakah itu hal positif? Tentu saja itu hal positif. Namun hal tersebut bisa menjadi hal yang menjerumuskan kita. Ketika apa? Yang pertama, ketika yang kita kejar bukanlah ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika prosesi tercapainya apa yang kita kejar malah membuat kita menjadi sombong dan menganggap aku yang mendapatkan ini karena kerja kerasku, keringatku, gitu kan? Karena kehebatanku, karena aku ini istimewa, karena aku ini beda dari yang lainnya. Dan menganggap bahwasanya hal tersebut dia raih dikarenakan kehebatan dirinya. Dia melepaskan dirinya dari wewenang Allah. Dia melepaskan dirinya dari kasih sayang Allah. Kenapa saya sebutkan melepaskan diri dari kasih sayang Allah? Karena apa-apa yang kita raih, apa-apa yang kita nikmati, bahkan rasa sakit yang kita rasakan, barangkali jikalau kita ingin meromantisasi hubungan kita dengan Allah dan berprasangka baik terhadap Allah, mungkin seluruh hal yang terjadi di muka bumi pada kita adalah bagaimana cara Allah mendewasakan kita, bagaimana cara Allah mendidik kita, bagaimana cara Allah menyenangkan kita dalam proses itu. Bukan dikarenakan saya hebat, tapi dikarenakan Allah menguatkan saya. Ketika kita diberi banyak cobaan, lemah hati kita, sudah kena mental kita. Kalau hubungan kita dengan Allah baik, maka tentu kita akan berhusnudzon kepada Allah, bukannya malah mencaci maki Allah. Karena kita sembahyang bukan hanya sembahyang, tapi kita berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan Allah. Salat kita bukan menguatkan waktu saja. Kita ngambil 5 menit, itu kan berarti 5 menit sekali salat contohnya, atau 10 menit lah lamanya. Tapi jarang ya. Biasanya 5 menit. 5 menit sekali sholat. Kalau ratain berarti berapa menit? 25 menit saja. Bukan menguatkan waktu saja sholat itu, tapi bagaimana kita menghubungkan hati kita dengan Allah. Gerak langkah yang kita lakukan pada saat ini, gerak langkah yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, itu adalah untuk menggapai ridho Allah. Bahkan ketika kita mendapatkan apapun, kita kembalikan itu kepada Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, maka rasa syukur yang kita kedepankan. Ketika kita mendapat pujian, kita kembalikan pujian itu kepada Allah yang berhak atas seluruh pujian yang ada di muka bumi. Ketika kita mendapatkan cobaan, kita kembalikan itu kepada Allah. Kita tanamkan dalam hati kita, ya Allah, terima kasih atas cobaan ini. Karena cobaan ini pula yang membentuk saya menjadi kuat, yang mengantarkan saya untuk menjadi pemuda hebat. Semoga teman-teman Pro2 dan saya, dan khususnya kita semua, dapat menjadi hamba-hamba yang hebat, yang tidak sombong atas semua yang kita capai. Akhirul kalam, aku liqa liha dawasabiru halimu alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Huzifa Magnolia. Teman Pro 2 dengerin terus ya Pro 2 Hitlist setiap hari dari Senin sampai Minggu jam 10 sampai jam 12 cuman di Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengerin ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan buat ikuti terus program-program spesial bola dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan skor, pencetak gol, atau komentator. RRI bakal bawa kamu ngintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai-sampai kamu juga bisa terlibat dan bergabung secara live di program Deep Talk. Di balik bola, Keyball Man versus Mesin, dan visual asal review. Warnai hari-hari kamu dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola dunia. Ikuti terus di Pro 296 FM RRI Bandung dan RRI Digital. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hai, saya Miss Kamaleng. Kamu lagi dengerin Pro 2 Bandung di 96 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM Bandung, teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Halo pendengar, saya Sandro, mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Jangan sampai ketinggalan, yuk dengerin terus RRI, radio sepak bola

0: harganya 500.000 kan?
1: Apa sih Ran? Itu tumbler kamu ngalcer banget ya? Itu banyak stikernya Ran. Pasti harga stikernya lebih mahal kan daripada tumblernya.
0: Ah, biasa aja Rai. Gak, lihat tumbler kamu dong.
2: Ini Ran, tumbler saya. Hadiah gerak jalan.
0: Aduh, gak. Jadul banget.
1: Gak boleh gitu Ran. Mau tumbler apapun semua sama aja tahu. Yang penting fungsinya sama, buat ngurangin sampah, biar lebih hemat, jaga kesehatan dan kualitas minuman, dan pastinya pakai tumbler apapun itu sama aja dengan kita jaga lingkungan.
2: Tuh, dengeran. Makasih banyak ya, Rai.
1: Tapi saran aku gak, kayaknya kamu emang udah harus ganti tumbler deh.

0: Selamat pagi teman Pro2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Info Pro 2 barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pro2 di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Informasi pertama, klub Persib Bandung mengumumkan perpanjangan kontrak bek Julio Cesar dengan durasi 1 tahun atau 1 musim penuh untuk mengarungi kompetisi Liga Indonesia 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub di hari Jumat ini, PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Hermawan menjelaskan keputusan mempertahankan Julio Cesar adalah hasil evaluasi menyeluruh. Selain itu, Aditya juga mengungkapkan pelatih Igor Tolik merekomendasikan Persib untuk mempertahankan Julio Cesar karena perannya sangat penting untuk lini pertahanan.
2: Info Pro 2.
3: Pegolf Indonesia Jennifer Queen Effendi menciptakan sejarah dengan menjadi juara termuda setelah memenangi divisi putri Medco Pondok Indah International Amateur Golf Championship 2026 di Pondok Indah Golf Course Jakarta Kamis kemarin. Dikutip dari rilis yang diterima di hari kemarin, Jennifer Queen Effendi berhasil menjadi juara sekali mencetak rekor sebagai pegolf termuda yang pernah menjadi juara di turnamen bergengsi ini. Jennifer sendiri akan genap berusia 14 tahun pada 11 Agustus tahun ini dan berhasil menjadi juara kelompok putri melalui wire to wire atau selalu memimpin sejak hari pertama.
2: Info Pro 2.
3: Informasi terakhir teman Pro2, aktris cinta Laura Kiel dan aktor Randy Martin akan beradu akting dalam serial WeTV original Sleeping with the Enemy. Serial WeTV original Sleeping with the Enemy ini garapan produksi WeTV Indonesia bersama Hitmaker Studios dan akan menampilkan cinta Laura memerankan karakter ganda sebagai Aruna dan juga Clara. Sutradara Rizal Mantovani menjanjikan sesuatu yang segar dan juga berada dari pakem drama konvensional melalui serial ini.
4: Lagu Bagimu Negeri digubah oleh seorang penyair bernama Kusbini pada tahun 1942 atas permintaan Insinyur Soekarno. 18 tahun kemudian, yaitu tahun 1960, akhirnya lagu ini resmi ditetapkan sebagai lagu nasional. Lagu yang memiliki lirik singkat namun bermakna dalam ini menggambarkan rasa cinta tanah air dan pengabdian pada negeri.

Pagi hari ini barengan sama Rangga Hadiansyah, teman Pradua. Hai, ketemu lagi. Masya Allah, udah padat aja kota Bandung jam 6 pagi ini ya. Senang banget. Orang-orang lagi pada sibuk MPLS, lagi pada sibuk ospek juga. Yang baru resign, yang mau resign, yang lagi baru pertama kali kerja juga. Semangat teman Pradua. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kamu nyaman di tempat baru kamu. Semoga kamu lebih tenang, lebih enjoy juga. Kamu lebih happy dan lebih banyak hal-hal baik masuk kepada diri kamu ataupun ada di sekitar lingkungannya kamu ya teman Pradua. Yang pasti pagi hari ini Rangga senang banget karena siaran subuh lagi teman Pradua. Di pagi hari ini sampai di jam 12 siang nanti kita bakal barengan. Yay, yay, so happy banget. Kita bakal ngobrol-ngobrol semua, kita obrolin teman Pradua ya. Semangat buat kamu yang belum sarapan, sarapan dulu. Ayo semangat sarapannya, jangan nanti-nanti. Sarapan dulu yuk, jangan kayak Mim yang kalah tim bolaan jadi gak mau sarapan. Sarapan dulu teman Pradua. Kalau gak bisa sarapan nasi ya yang tipis-tipis aja. Contoh singkong 5 kilo, sama-sama aja berat. Yang tipis-tipis aja sarapannya, jangan yang berat-berat. Tapi yang penting sarapan dulu aja buat ngisi perut, buat ngisi biar otaknya bisa lancar kalau nanti pas lagi ngobrol, pas meeting, atau pas lagi mau ketemu orang, atau pas ketemu sama konsumen gitu, biar nggak salah ngomong. Sok makan dulu, minum dulu air putih minimal mah ya, minum susunya boleh yang anget-anget dulu aja. Rangga juga angetin paginya kamu hari ini sampai di jam 12 pastinya only on Spada. Selamat pagi teman Pro2. Apalagi cuaca Bandung hari ini lumayan lagi cukup dingin ya teman Pradua. Enggak yang panas banget tapi enggak dingin banget juga. Ya di 18 derajat menurut aku karena udah terbiasa jadi so-so lah ya. Sampai siang Bandung diperkirakan akan kayak kemarin aja 28 derajat, 27 derajat juga teman Pradua. Cuman untuk hari ini ada kemungkinan Bandung diguyur gerimis dari jam 12 siang sampai di jam jam 6 sore teman Pradua. Ada kemungkinan dari BMKG nih prediksi cuacanya. Jadi buat kamu yang pergi-pergian tetap jaga keselamatannya, tetap bawa kayak payungnya, terus dibawa juga jas hujannya, jaga-jaga aja sendal ganti dan lain-lain gitu biar lebih safety aja ya. Selamat pagi teman Pradua. Sekali lagi Rangga ucapkan buat kamu yang sudah beraktivitas, buat yang belum beraktivitas ya ampun, ayo dong. Tiang listrik aja udah di luar, kok kamu masih di rumah sih?

Gempa bumi bisa terjadi kapan dan di mana saja kita berada. Berikut tips menghadapi gempa bumi. Pertama, apabila kita berada di dalam ruangan, contohnya di rumah atau di kantor, sebaiknya kita langsung berlindung di bawah meja yang kuat agar tubuh tidak terkena benda-benda yang berjatuhan. Kedua, kita lindungi kepala dengan beberapa alat seperti helm, bantal, papan, atau kedua telapak tangan dengan posisi telungkup. Ketiga, jika kita berada di luar ruangan, sebaiknya hindari gedung dan tiang menuju daerah terbuka. Keempat, jika sedang berada di mall atau kantor, sebaiknya jangan menaiki lift. Gunakan tangga dengan tenang dan tidak panik saat turun tangga darurat. Bergeraklah menuju tempat terbuka hingga keadaan stabil. Kelima, jika sedang berada di dalam kendaraan, jaga agar kendaraan tidak berhenti secara mendadak. Usahakan memberhentikan kendaraan dan bergerak ke tempat terbuka agar selamat dari gempa.

0: musik digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Produ FM Bandung,
2: teman terbaik kamu.

Waspada. Selamat pagi teman Pro 2. Pagi hari ini cerah banget ya wajah-wajahnya. Ya ampun, Masya Allah. Calon penghuni surga semua. Amin, amin, amin, amin, amin. By the way teman Pro 2, pagi-pagi kayak gini dibuat happy karena ada berita dari Bandara Husein Sastra Negara. Ya ampun, ini kalau dipikir-pikir kapan ya terakhir beroperasi? Coba gue stres deh teman Pro 2, tiba-tiba kepikiran kapan Bandara Husein terakhir beroperasi. Tapi setelah gak beroperasi itu, kita udah lama gak ngeliat kapal atau pesawat ya, pesawat yang gak ngelewat di depan kita atau di atas kita tuh. Kayak biasanya kan waktu kecil tuh kayak pesawat minta uang, pesawat minta uang gitu. Nah, tapi ternyata teman Pro 2, bandara ini tuh sempat menghentikan layanan penerbangan komersialnya di Oktober 2023. Tapi kok gue gak nge ya? Serasa kayak dari 2020 gitu berhentinya tuh. Nah, akhirnya teman Pro 2, kabar-kabar soal bener gak sih bandara ini bakal ada lagi, bakal nyala lagi, bakal hidup lagi gitu ibaratnya. Bener ternyata, bahkan sekarang tuh lagi banyak direvitalisasi atau direnovasi gitu. Seru banget ngelihatnya karena udah ada akun-akun yang ngasih list kayak jadwal berangkat kira-kira rute mana aja gitu. Ya ampun, jadi gak kebayang pengen gara-gara liburan gitu. Nih, tapi teman Pro 2, sebelum ini nanti kamu liburan kesana, kamu harus tahu dulu kalau Bandara Husein ini ganti nama. Namanya menuju reaktivasi kembali Bandara Husein, jadi namanya tuh akan berganti menjadi Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Ini sesuai dengan penetapan Ijurni Airport teman Pro 2, biar identitas kotanya tuh makin nempel. Dan Pemkot Bandung juga tuh lagi nyiapin desain branding yang Bandung pisan, biar pas mendarat tuh langsung kerasa di Bandung gitu. Tapi ini menurut aku bagus juga sih, bandara kan kalau Jakarta apa, Bandara Internasional ini Soekarno-Hatta ya, Bandara Kertajati gitu. Tapi kalau ini Bandara Internasional BIHSB, Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung. Keren kan, luar biasa banget teman Pro 2. Dan ini tuh ya memang lagi nyari bentuk desainnya. Aku sempet nonton juga videonya di mana Wali Kota Bandung Pak Farhan tuh bilang, jadi pengen orang yang datang ke Bandung tuh langsung, oh Bandung pisan nih gitu. Oh ada ikon nih, ibarat kata kalau orang pada ke Bali itu udah langsung foto di tulisan BALI yang warna merah. Udah pasti wajib itu moto itu mah, biar orang tahu lagi di Bali. Nah sekarang biar orang tahu lagi di Bandung. Menurut kamu sebagai warga Bandung teman Pro 2, kira-kira nih kalau kamu dikasih ide buat atau dikasih kesempatan buat ngasih saran solusi ide, kira-kira di Husein bagusnya kayak gimana kalau pas orang langsung turun langsung ih Bandung pisan. Kalau kata Rangga, gimana kalau kita masukin ini cepot, okay. Peuyeum sih, gantungan peuyeum segede pintu, dah Bandung pisan. Kalau enggak, desain seblak berceceran, agak rujit sih sebenarnya, tapi okay lah Bandung pisan. Oh kalau enggak gampang, udah di depannya kasih aja Mojang Jajakaknya, AA Tetehnya yang ganteng dan gelis, udah Bandung pisan itu mah. 1, 2, 3.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu, Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik.

0: Baik semuanya, kita lanjutkan rapat ini ke bagian laporan bulanan. Pada 3 bulan kemarin, tunggu, suara perut siapa itu?
1: Aduh, maaf Pak, itu suara perut saya. Kita break dulu gimana Pak? Kayaknya saya lapar.
0: Suara perut itu bukan cuma pertanda kamu lapar aja. Bisa jadi ada pergerakan makanan, cairan, dan udara di usus kita yang menyebabkan suara perut. Atau bisa juga nih, usus kita kebanyakan udara. Gara-gara ketika makan, kamu nih terlalu cepat. Atau pas makan, kamu malah ngobrol.
1: Nah, kalau itu suara perut siapa?
0: Mohon maaf, itu suara perut saya. Ternyata benar kita lapar. Break dulu yuk.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Pro 2 FM.

sedih ngelihat anak-anak sekolah lagi pada bawa tas kardus, bawa balon, terus bawa ini makanan bantal, terus bawa ini minuman yang dari huruf, wah gitu kayak MPLS ya, zaman MPLS gitu ya. Ya tapi sekarang mah udah nggak gitu katanya ya teman produa. Katanya kalau kata adik aku kebetulan di OSIS, tapi OSIS ya SMP gitu, dia bilang kalau sekarang tuh katanya udah gak boleh kayak gitu-gitu. Jadi anak-anaknya gak disuruh bawa yang aneh-aneh, bawa diri juga udah syukur. Males merenya. Enggak sih, gak gitu, bercanda-bercanda. Tapi teman peradua memang ya masa-masa MPLS itu adalah masa yang luar biasa banget. Aku ingat banget tengah malam harus nyari tukang balon. Tiba-tiba juga tukang balon subuh-subuh udah jualan. Mereka tahu marketnya adalah orang yang MPLS biasanya. Nah, di masa MPLS juga tuh kan MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Ya ini kayak kalau gue waktu zaman MPLS tuh pasti malu-malu. Terus banyak juga orang yang ketika zaman MPLS-nya dia cukup show off, tapi ketika pas selama-lama di sekolah dia diem. Malu juga soalnya lama-lama. Kalau aku tipikal yang MPLS tuh diem dulu gitu, mau SMP, SMA, SD gitu, aku pasti diem aja karena ya malu aja gitu, masih malu. Terus kayak momen MPLS tuh kan biasanya pengenalan ekstrakurikuler, keliling fasilitas sekolahnya ada apa aja, terus kenalan sama guru-gurunya. Dan ini yang paling sulit juga, selain harus minta tanda tangan kakak kelas dan tanda tangan OSIS. Tanda tangan kakak ketua OSISnya yang mana cari, coba cari, kenapa sih harus dirahasiakan? Gemes gue kayak udah aja, kenapa? Kalau ketahuan ya ketua OSISnya. Tapi ya udah gak apa-apa, seru-seruan aja lah ya teman produa. Tapi biasanya pengenalan guru nih, wah susah ngapalnya sih gue. Kalau belum masuk kelas tuh berat nih, ini guru apa, ini yang mana, ini siapa ya gitu. Nah, tapi nih teman produa, kita sekarang udah di zaman serba digital, serba unik juga. Dan kamu tahu ada cara unik juga yang dilakukan sama salah satu SD di Indonesia, SD Negeri Randusari 4 di kota Tegal. Mereka menyambut siswa baru di masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS ini, memperkenalkan gurunya tuh kan biasanya secara konvensional kayak, halo saya ibu ini, saya sebagai ini, sebagai ini, sebagai ini. Nah, tapi dia dikemas dengan sesi perkenalan, dibikin line up sepak bola Piala Dunia cuy. Keren banget ini. Riding the wave banget nih sekolahnya. Gurunya Gen Z nih, gue yakin nih ya, pasti nih yang punya ide begini-begini. Nama, foto, sampai posisi masing-masing guru ditampilkan teman produa kayak lagi mau main bola. Coachnya, di sini tulis ada coachnya Sri Busri Winarni, kepala sekolah. Jadi kan kalau kamu FYI nih, kalau kamu nonton Piala Dunia, jadi Piala Dunia tahun ini tuh kayak memperkenalkan setiap pemain bolanya tuh lewat ya line up-nya tuh lewat gambar dan ada video si orangnya tuh, video animasi gitu. Contoh nomor 1 nih di sini ada Pak Cahyono nomor 1 di posisi kiper. Terus ada foto dia pose gitu video. Jadi benar-benar kayak lagi mau tanding lawan Argentina ini. Line up-nya nih kelas banget nih, namanya ada Pak Cahyono, Pak Aminah, Pak Siti Zainab, Bu Siti Zainab, Bu Sri Waning, Bu Diana, terus Pak Eko, terus Pak Jela Saibani. Wah keren teman Prodo, jujur ini izin keren banget bikin perkenalan kayak gini. Unik, semoga banyak hal yang seperti ini juga teman Prodo ya, setidaknya effort sedikit gak apa-apa buat seru-seruan ya. Ini nomor 8, wah luar biasa, Pak Eko Prianto SPD. Mungkin kalau dilihat dari posisinya nih di line up-nya, di sini di tengah, mungkin setara Lionel Eko kali ya.